0: yang baru pastinya.
1: Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di
1: Iswara. Sahabat Suara, kalau kamu lagi mencari rumah impian, waktunya semakin dekat. Jadi untuk kamu yang sedang mencari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan ringan, jangan pernah lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang akan hadir tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Di sini kamu akan menemukan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan tidak cuma itu, kamu bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah. Jadi kalau kamu punya rencana untuk punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang saja langsung ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Catat tanggalnya 23 hingga 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Info lengkap kunjungi bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Hey, Kinos.
5: Hey, Nikta Gina.
4: Kita siaran bareng tahu sekarang?
5: Oh, jelas dong.
4: Pastinya, cuma di Iswara.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Pelajar berinisial DK 18 tahun meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya tertemper KRL komuter lain rute Duri Tangerang di Kalideres, Jakarta Barat. Kecelakaan terjadi

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sekali lagi selamat pagi sahabat suara. Masuki jam 8 ini dari Wisma MRA lantai 6 TB Simatupang terpantau lancar jaya.
1: Iya, tepat sekali.
2: Jadi buat kamu sahabat suara yang akan melewati jalan ini, kayaknya gak usah khawatir karena so far sih aman-aman aja.
1: Hari Jumat tuh emang ini ya masih
2: WFH. Agak lengah, masih ada yang namanya work from home soalnya ya. Tapi ya baiknya kalau emang ada keperluan datang kemana, berangkatnya jangan mepet gitu ya. Namanya di Jakarta ya, trafiknya kan gak jelas dan gak menentu gitu loh.
1: Maksud nyindir apa gimana? Maksud nyindir?
2: Enggak, kan emang, ya emang nyindir.
1: Oh, makasih ya. Aku agak sedikit
2: ngerasa
1: gitu.
2: Aduh,
1: tapi kamu tuh ini loh menurut aku.
2: Apa sih?
1: Kamu tuh jarang loh berkata-kata manis sama aku, Rizky.
2: Wah, hari gini masih berkata-kata manis buat apaan? It's
1: ada,
2: not me.
1: Deh, ada sebuah studi, Rizky.
2: Studi apaan?
1: Studi yang diterbitkan dari Evolutionary Psychological Science tahun 2025 ya.
2: Apa? Studi apa?
1: Udah sekali aja repot. Kita juga kagak tahu.
2: Evolutionary Psychological Science.
1: Nah itu katanya perempuan itu cenderung lebih menyukai sweet actions atau perhatian yang dibuktikan lewat tindakan daripada sekedar ucapan. Ih bener sih.
2: Ya berarti aku kamu juga gak usah minta-minta kata-kata manis dari aku dulu.
1: Ya makanya kan selama ini aku gak pernah protes kalau kamu gak kasih kata-kata manis. Tapi kan aku protes karena waktu itu tasbih emas gak dibeliin.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Sarung bantal akhirnya aku beli sendiri.
2: Astagfirullahaladzim ya kan? Masih kepikiran aja itu tasbih emas.
1: Sama handphone yang segi panjang kameranya juga belum
2: dibeliin. Itu iPhone 17.
1: Nah itu makanya. Nah
2: kamu mintanya yang 1 tera berat mahal.
1: 2 tera bukan 1 tera mas.
2: Anjay.
1: Gitu. Nah penelitian itu katanya dilakukan ke 500 orang dewasa lebih yang heteroseksual ya di China ya. Itu bilang katanya membantu saat pasangan kesulitan menepati janji, mengingat hal-hal yang kecil, terus sigap saat dibutuhkan. Nah itu bisa membuat seseorang tuh lebih hangat, lebih bisa dipercaya
2: tanpa ada kata-kata manis.
1: Iya itu dia makanya kalau perkara pompa air aja kamu gak beres waktu itu kan.
2: Balik lagi masalah pompa air. Astagfirullahaladzim. Kamunya gak sabaran itu mah. Bentar dulu
1: ya?
2: Membantu saat pasangan kesulitan.
1: Iya.
2: Atau mungkin menepati janji.
1: Iya.
2: Bisa juga mengingat hal kecil.
1: Nah.
2: Sama sigap saat dibutuhkan dapat membuat. Oh sigap saat dibutuhkan berarti bisa diandelin gitu ya.
1: Iya.
2: Kayaknya aku masuk yang terakhir deh.
1: Diandelin. Wow masuk banget yang terakhir.
2: Bisa lah aku bisa diandelin banget. Saat kamu lagi pegel-pegel badan kamu. Gile. Aku gak tinggal diam.
1: Kamu ngapain?
2: Aku minta dipijitkan aku.
1: Kamu yang dipijitkan?
2: Iya.
1: Gitu. Kalau enggak gini, sambil, kenapa sih lu udah panggil aja orang pijit lah? Gitu. Enggak bantu sama sekali. Coba ya, kira-kira kalau kamu nih sahabat
2: suara. Ya enggak, bukan. Belum sampai segitu. Cuman kan setiap orang punya cara untuk menyampaikan rasa sayangnya itu beda-beda. Ada yang dengan kata-kata manis, ada juga yang langsung dengan tindakan. Tindakan juga macam-macam. Kalau gue mungkin termasuk ya itu. Gue pengen ada saat dibutuhkan. Kalau gue.
1: Tapi kalo belum gua. Ada kebetulan kan, kepala juga lagi pending
2: on process sebelum. on process mencoba
1: progress.
2: Iya
1: ya. Sahabat suara aja coba gimana cara kamu gitu ya nunjukin sayang sama pasangan kamu tapi kamu tuh nggak bilang sayang gitu, jadi nggak perlu dengan kata-kata I love you, aku sayang kamu, tapi kamu tunjukkan dengan tindakan seperti apa coba ya.
2: Coba langsung kamu cerita di 0816 1141 0014.

0: Siapa yang kangen sama Naif? Tapi ini bukan Naif. Ini yang nyanyi adalah
1: ini Naif. Oh, Glantis. Oh,
0: Glantis. Di recycle.
1: Kok suaranya mirip ya?
0: Emang mirip?
1: Enggak, oh. Deng. Oke, has, sorry bro.
0: Khas lah kalau David Bayu khas. Tapi Glantis juga bagus juga.
1: Lah gitu. Itu.
0: By the way, kita udah live ya di TikTok di suara.network. Silakan join.
1: Ya, tepat sekali. Dan kita lagi ngobrolin tentang gimana caranya kamu menunjukkan sayang sama pasangan tapi tanpa ngomong,
0: iya,
1: gitu.
0: Iya. Contoh misalnya ngasih coklat. Tadi ada yang bilang di TikTok, kasih perhatian aja. Bukan gitu maksudnya. Kalau kasih perhatian kan banyak caranya.
1: Yang
0: dan setiap orang
1: gitu kan?
0: Setiap orang butuh treatment yang berbeda-beda. Kalau Gina dulu waktu gue masih pacaran, walaupun gak boleh pacaran ya, PDKT deh bahasanya ya. Jadi gue kalau misalnya ngeliat Gina lagi capek atau mungkin lagi gak mood, coklat. Udah, kunciannya coklat.
1: Itu dia.
0: Hilang semuanya tuh.
1: Tapi sekarang itu gak ada lagi tuh begitu.
0: Lu udah kagak makan coklat sekarang.
1: Makan Rizky.
0: Bener masih. Ya, aku beliin kamu makan ya.
1: Iya.
0: Gak ada dark coklat. Pokoknya aku beliin kamu
1: yang
0: makan
1: itu,
0: ya.
1: Yang kedih ngancem.
0: Eh makanya. Kalau dulu Gina masih asik aja gitu makan coklat, makan sikat baik semua. Sekarang udah gak mau makan
1: oke,
0: coklat.
1: Kita langsung kepada Raka ya, ada di WhatsApp nih ya.
0: Jangan nuduh-nuduh. Coba sekarang aku balikin. Apa yang kamu lakuin kalau lagi mau bilang sayang sama aku?
1: Aku belum ada ya Rizky.
0: Mampus lu.
2: Saling sayang gak sih?
0: Kena bumerang kan lu.
1: Kan namanya juga waktu kan terus berjalan. Kalau dulu kan mungkin coklat, kan lagi manis-manisnya. Kalau sekarang tasbih emas lah mas. Apa kayak gitu?
0: Tasbih emas harganya 150 juta mah bukan bilang sayang. Itu mah bilang, Dul aku abis kerampokan.
1: Ada Raka nih di WhatsApp nih.
0: Selamat pagi Raka.
1: Gue biasanya jemput dia pulang. Apalagi kalau udah malam, gak bilang sayang, tapi gue pastiin dia sampai rumah dengan aman. Itu. Oh manis,
0: apalagi,
1: manis banget.
0: Apalagi dijemputnya tuh gak bilang-bilang kayak surprise. So sweet.
1: Kegep,
0: ternyata dia udah siap pulang sama yang lain.
1: Ya, sedih banget kalau begitu tuh.
0: Selamat pagi Nadia, kalau dia belum makan gue langsung tawarin makanan. Bukan romantis sih, tapi menurut gue perhatian aja sesimpel itu. Udah makan belum?
1: Itu
0: tuh. Kalau Fajar.
1: Fajar ada gua hafalin hal-hal kecil yang dia suka, misalnya kopi favoritnya, terus tiba-tiba nanti gua beliin tanpa dia minta.
0: Itu hal-hal kecil tuh. Hal-hal sepele. Yang kadang-kadang tuh udah di luar konteks dari yang namanya hubungan.
1: Dulu aja kamu juga gitu kan, suka bikinin aku tiba-tiba pas aku masih siaran di radio yang lama, toto ada kiriman sarapan roti.
0: Roti atau ya kan? Ada lasagna.
1: Iya, tapi sekarang enggak ada.
0: Iya,
1: sih.
2: Kita ada yang merhatiin kan kalau kok meja ibu sama papa nos kosong.
1: Kosong.
0: Nah, itu. Nah, itu perhatian kamu sama Kinos dan Gina tuh.
1: Itu.
0: Apa gitu tanpa bilang gua tuh sayang banget, suka banget sama suara.
1: Itu, tapi kita merasa kalian sayang sama kita.
2: Baru kalo dari Ririn ya.
1: Iya,
2: baru
1: Ririn.
2: Ririn aja.
1: Ririn pagi ini sudah menunjukkan rasa sayang kepada kita karena sudah mengirimkan seonggok kopi dan juga matcha. Tuh Ririn sampai paham, sahabat suara tuh sampai paham kalau misalnya ada kopi yang dikirimkan di antara kopi-kopi itu terselip ada satu matcha. Itu buat Gina. Oh, manisnya.
0: Kita mau ganti nama radio, mau ganti enggak sih?
2: Apa?
0: Pamri FM mau enggak?

0: Apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
2: Sahabat suara, kalau kamu lagi mencari rumah impian, waktunya semakin dekat. Jadi untuk kamu yang sedang mencari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan ringan, jangan pernah lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang akan hadir tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Di sini kamu akan menemukan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan tidak cuma itu, kamu bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah. Jadi kalau kamu punya rencana untuk punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang saja langsung ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Catat tanggalnya 23 hingga 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Info lengkap kunjungi bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Hey, Kinos.
5: Nikta Gina.
0: Kita siaran bareng tahu sekarang?
5: Oh, jelas dong.
0: Pasti.

0: Aduh. Hong.
1: Belum, sorry. Sekarang udah lihat belum? Ada billboard gede banget muka personilnya Nona. Ada yang lihat belum di TBC Matupang?
0: Satu-satu lagi ya. Mukanya. Tambahin ke muka gue satu lagi.
1: Jadi ada billboard itu bukan satu. Lima.
0: Karena personilnya kan empat.
1: Personilnya empat. Jadi masing-masing setiap
2: satu
1: billboard
2: satu orang.
1: Mukanya personilnya. Yang terakhir, billboard terakhir berempat.
0: Nah, harusnya gede tuh banget. Belakangnya muka gue kayak apa, kayak gak apa-apa gitu di belakangnya. Nah,
2: untungnya apa?
0: Lah ya gak apa-apa maksudnya. Ya biar apa sih? Biar apa
1: ini
0: ya?
1: Ini kode.
2: Apa tuh?
1: Dia lagi pengen ada di billboard. Nah, sebagai bentuk kasih sayang gue, gue akan bikinin billboard buat Gina nanti.
2: Oke, deal.
1: Ya.
3: Pas ulang tahun.
1: Enggak, gak usah nunggu ulang tahun. Kan ngapain? Bilang sayang mah gak harus ulang tahun. Kapan aja? Gue bakal bikin billboard.
0: Gambarnya?
1: Mukanya ibun. Mukanya ibun?
0: Bener, gimana? Tapi yang cakep.
1: Ragunan.
0: Wow.
3: Wah, iya, yang menuju ke Ragunan kan?
1: Enggak, di dalam Ragunan.
3: Oh, dalam Ragunan, oke.
1: Jadi biar yang lihat satu yang lihat.
0: Kante satu.
3: Siapa nih?
0: Primata apa ya gitu. Bahaya loh. Makasih ya Rizky ya. Itu aku kayak berterima kasih atas
1: gitu.
0: Niat baik kamu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, sama-sama. Jadi sahabat suara, apa yang
0: sama-sama
1: kamu lakukan?
0: Sama lagi dia kata.
1: Apa yang kamu lakukan untuk bilang kalau kamu tuh sayang sama pasangan kamu tapi tanpa bilang. Gitu.
0: Ada nih dari Lucky di Pamulang ya.
1: Selamat pagi Lucky.
0: Jumat berkah. Tuh, cara ngungkapin rasa sayang tanpa bilang itu dengan cara minta nomor virtual account Shopee barang yang dia mau check out. Wah, kakak-kakak gua yang transferin. Lah
1: bagus.
0: Ini cak.
1: Ini sebenarnya ini kalau siapa tadi namanya?
0: Lucky.
1: Kata Lucky, kalau bisa jangan minta, kamu cari tahu sendiri.
0: Lah enggak bisa kan dari akunnya.
1: Ya enggak, kamu buka aja. Siapa tahu dapat gitu. Set kamu ambil, kamu bayarin, tiba-tiba kamu kirim bukti transfernya. Oh, happy banget.
0: Aduh Lucky, surprise. Itu yang selalu gua harapin selama ini belum kejadian. Kalau gua enggak minta.
1: Kan lain, kan love language-nya lain dong kita.
0: Hmm.
1: Udah aku bikinin billboard nih di Ragunan nih.
0: Ya udah.
1: Mau aku turunin lagi.
0: Jangan, udah itu udah cakep banget gitu. Ada okay. Lili di Kelapa Gading.
1: Selamat pagi Lili, apa kabar kamu?
0: Kalau aku pas makan di warung bakso gitu ya, aku lapin sendok sama garpunya. Oh, manis.
1: Seringkes itu loh. Sepele, sesekecil itu tapi kalau orangnya sensitif, itu tuh sesuatu yang
0: kayak,
1: effort loh.
0: Dijaga kesehatan aku gitu ya
1: bener.
0: Kan. Ada lagi nih gue Nur.
1: Selamat pagi Nur, kalau aku sama suami cuma dengan kata-kata mesra dan gombal lalu aku kalau dan bentar. Kalau aku sama suami cuma dengan kata-kata mesra dan gombal. Lalu aku kalau udah dapat duit habis itu aku kiss pipinya.
0: Ah, yeah, manis pipi juga ini. Apalagi yang dikiss? Kalau menurut lu?
2: Jidat.
0: Oh, jidat. Kiss. Iya, terus apa lagi?
2: Cium tangan.
0: Cium tangan apalagi? Ya,
1: dikecup.
2: Dikecup apa tuh?
1: Dicupang.
0: Ikan dong.
1: Iya, beli ikan cupang dipelihara bersama.
0: Serem banget mulutnya, kagak ada filternya sama sekali sih Rizky.
2: Asli.
0: Ada orang kasih duit.
1: Dicupang sama dikecup tuh lainnya.
3: Beda.
1: Lainnya? Oh, sorry. Beda.
2: Sorry.
1: Oh, lainnya.
0: Enggak, tapi tapi aku tuh ngebayangin ya, lebih kepada ya. Ada orang tuh kan manis banget ya, dikasih duit, mungkin kalau sudah menikah dikasih nafkah apa sekarang gitu. Kalau kecup pipi atau apa kan, cium tangan manis, langsung dicupang.
1: Ya udah ganti deh, jangan cupang. Dikokop gimana?

0: Warga Indonesia, sahabat suara, masih barengan Kino Skina di Suara Seru sampai jam 10 nanti. Yes. Ada siapa nih? Kita bacaan WhatsApp yang udah masuk.
1: Ini dari siapa ini? Dari Sinta Miranti ya.
0: Masih ngomongin tentang gimana caranya kamu menyatakan rasa sayang kamu sama pasangan kamu tanpa bilang kamu tuh sayang gitu ya.
1: Iya, itu dia. Bukan Sinta, Deng. Beda lagi. Nah, itu tuh tadi Rina nih.
0: Selamat pagi Rina.
1: Ang. Aku kalau cara bilang sayang tanpa bilang beliin es kelapa susu. Suami enggak pengopi, jadi minumannya yang ramah anak. Aduh, enak lagi kayaknya kelapa susu ya.
0: Tanpa bilang beliin es kelapa susu. Iya, jadi yang dibeliin Rinanya apa itu? Suaminya?
1: Rinanya beliin suaminya gitu.
0: Es kelapa susu.
1: Belum pernah lagi gue nyobain, tapi kayak enak ya.
2: Enak.
1: Kelapa pakai susu enak. Ya?
2: Ya cuman ya manis susunya lumayan.
0: Dingin-dingin minumnya siang.
1: Parah, enak banget ini lagi cuaca panas Ajar begini. Ya kan? By the way, terima kasih. Tadi siapa itu? Uniliahan. Tuh, Uniliahan aja udah duluan bikinin aku billboard, Mas. Pakai mukanya
0: pake
1: jengkelin.
0: AI, muka jengkelin di pasar Ragunan.
1: Gemes banget, ya ampun.
0: Selamat pagi, ada siapa lagi tadi? Satu lagi? Yang ini? Nah, dua hari gak nyimaki suara. Sekali dengerin lagi, ternyata sekarang streamingnya udah dibenerin. Oh iya dong!
1: Iyalah, kan udah kita kasih tahu kemarin. Kan kita Iswara mendengarkan suara-suara sahabat suara. Kan kita bukan pemerintah, ya kan? Itu ya. Apa ya? Apa gue salah lagi?
0: Kalau pemerintah enggak. Kenapa emang? Gak dengerin suara?
1: Iya kadang-kadang. Ya seringnya begitu sih. Oke, abis ini nih sahabat suara, kita akan bermain
0: gali lubang
1: kocak
0: sendiri.
1: Bantu dong saudara-saudaraku yang budiman. Bantu. Ngerti kagak lo? Kita kan teamwork di sini, ya kan?
0: Tapi jangan terlalu dalam juga galinya.
1: Iya,
0: berat itu
1: sih, memang. Nah yang ini gak terlalu berat ini. Sesaat lagi kita ada Kocak Koneksi Cerita Aca.
0: Silakan yang mau ikutan ya, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 untuk ikutan Kocak dengan hashtag
3: Kocak. Yang baru di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Suara seru di Iswara.

0: lagu dari Geisha versi lama ya. Masih ada momonya nih. Judulnya adalah, lupa gue judulnya nih. Apa cinta? Kau adalah satu-satunya? Kau yang pertama.
1: Kamu yang pertama.
2: Kamu yang pertama.
0: Jadi gue gak bisa lihat layar tulisannya gitu sahabat suara. Karena
2: kamu
0: Om Indra
2: yang
0: megang
2: pertama.
0: Tapi emang gue gak tahu aja sih.
2: Mengecup pipiku dengan manja.
0: Bisa diam gak? Gina.
2: Ya bang.
0: Sekarang waktunya apa?
2: Waktunya kucing.
0: Koneksi cerita Aca kali ini kocaknya versi pikun, betul ya?
2: Iya, tepat sekali.
0: Seperti apa kocaknya si kocak nanti? Kocaknya kocak nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru. Ini dia waktunya kocak, koneksi cerita Aca.
2: Wah, dia ngaco.

0: Dengan bangga kita persembahkan kehadiran dari Kain Sutra.
1: Selamat pagi, Kakak Indra suka bercerita.
2: Pagi.
1: Ketawanya mana nih? Yang ikhlas dong.
2: Udah kali, udah paling ikhlas ini. Gimana?
1: Ada cerita apa kita kali ini nih?
2: Ah, pagi ini kita akan menceritakan seseorang lansia yang suka lupa dengan apapun yang beliau lakukan.
1: Oh, apa nama istilahnya?
0: Pikun.
1: Pikun atau ada istilah kedokterannya apa namanya? Gampang lupa tuh namanya.
0: Gampang
1: demensia.
0: Demensia lupa ya.
2: Lost memory syndrome.
1: Amnesia.
0: Siapa kamu?
3: Enggak itu lo amnesia.
2: Iya. Hah?
1: Aku mau Bandung.
0: Hai. Takut.
1: Oke, lanjut.
2: Oke lah, jadi beginilah ceritanya. Awalnya ada seseorang kakek-kakek yang pikun datang ke sebuah pusat perbelanjaan. Kemudian dia membeli sesuatu yang disuruh sama istrinya. Karena dia pikun, dia pun membeli satu barang. Dan ternyata barang tersebut adalah
1: pembalut buat pentil ban.
2: Waduh,
1: pembalut supaya
2: ban. Supaya nggak bocor anginnya.
1: Ya, biar nggak keluar-keluar anginnya.
0: Menstruasi.
1: Nggak tambal-tambal ban mulu.
0: Oh,
1: gitu.
2: Bocor mulu.
1: Dibalut.
2: Oh, ada tuh ya.
1: Ada. Jadi nggak tembus kemana-mana karena ada sayapnya. Sepedanya pun bisa terbang.
2: Oh gitu.
1: Karena ada sayapnya.
2: Motornya bisa terbang.
0: Makin halu kayaknya ya.
1: Ini kemana-mana nih.
0: Iya, betul.
1: Barang emang langka banget sih. Emang langka banget, cuman ada di minimarket atau supermarket terdekat. Anda bisa dapatkan juga sekarang dengan harga promo.
2: Ya. PO langsung.
1: Masuk.
0: Salesnya ya bang. Abang salesnya.
1: Salah. Enggak begitu. Emang barang-barang ini banyak mencari. Barang yang emang bukan barang-barang umum, tapi banyak yang membutuhkan. Karena barang yang dicari ini ternyata si pembalut untuk pentil ban ini enggak ada.
2: Waduh, abis.
0: Ya.
1: Emang jarang. Masih susah.
0: Sold out.
1: Banyak yang rebutan, banyak yang nyari, banyak yang PO juga ya. Akhirnya dia mencoba mengingat barang yang seharusnya dia beli. Apa ya? Aduh, ini penyakit saya nih, lupa mulu. Dan tidak lama akhirnya dia memutuskan untuk membeli barang lain. Dan barang itu adalah barang
0: kaktus bernyanyi.
1: Oh, yang ngikutin-ngikutin gitu ya.
0: Iya.
1: Namaku Nikta Gina.
0: Gitu. Karena kakek ini pikun, jadi dia membeli untuk barang ini dengan harapan bisa mengingatkan kembali apa hal-hal yang dia lupa.
1: Oh, jadi
0: karena
1: apa
0: yang kaktus ini kan bisa mengulangi omongan kita dan yang lainnya.
1: Bener.
0: Tapi ternyata nggak seru ya barang ini.
1: Oh gitu.
0: Menurut si kakek,
1: nggak nolong lah ya.
0: Ya
1: akhirnya nggak yakin ya. Kayaknya bukan ini deh yang disuruh beli, bukan ini deh.
0: Kayak istri saya nyuruhnya bukan beli beginian. Ini kan buat anak-anak.
1: Iya.
0: Ah, apa lagi tuh barangnya kan? Ah, kalau nggak salah sih. Ah. Ini kayaknya sih bener ini. Barang itu adalah
1: baju compang-camping.
0: Mau kemana istri?
1: Dijual barang compang-camping.
2: Yang Balenciaga.
0: Balenciaga.
1: Yang jaket yang warna merah. Istrinya mesen baju Balenciaga.
2: Istrinya sebenarnya mesennya Balenciaga.
0: Baju karena compang-camping.
2: Iya, karena dia pengen pergi arisan ternyata.
1: Fashion.
2: Biarpun compang-camping, cuman brandnya itu Balenciaga.
1: Emang saya lagi ngetren sih.
0: Istrinya gaya banget, suaminya pikun ya tapi. Kasian loh itu. Suaminya banyak pikiran kali ya.
2: Yang penting banyak duit.
0: Iya sih.
2: Tapi karena baju compang-camping itu udah habis, akhirnya dia memilih untuk membelikan istrinya barang yang lain aja nih gitu.
1: Oh, yang lain aja yang mungkin lebih kepake ya.
2: Iya, mungkin ini lebih bermanfaat, berfaedah dan gak ada di tempat-tempat lain. Pokoknya barang ini tuh amat sangat dicari-cari sama orang-orang. Dan barang itu adalah
1: Karet latek.
2: Karena buat sepedanya yang awal tadi kan bocor.
1: Oh, bocor.
2: Butuh yang ada sayapnya.
1: Karet latex itu untuk di mananya si sepeda ya?
2: Di dalam ban sepeda. Biar pentilnya enggak cepat bocor, Pak. Gitu.
1: Repot juga ya masuknya sendiri karetnya.
0: Iya.
2: Karena kan bentuknya fleksibel segala macem. Dan ternyata yang dia beli karet lateksnya itu terlalu mewah. Harganya mahal, ada bentukannya. Dan akhirnya si kakek pun bilang bahwa
1: Bilang ke siapa?
2: Bilang ke istrinya.
1: Oh, pulang.
2: Pulang dan akhirnya kakek itu bilang ke istrinya. Dan ternyata dia bilang,
1: "Sayang, karet lateksnya enggak ada, tapi aku ganti dengan karet pengaman."
0: Karet, oh,
1: karet pengaman.
2: Ini itu juga ya,
1: itu anti bocor loh.
2: Oh, oke, okay, oke.
1: Ajaibnya karet pengaman ini anti bocor, entah kenapa walaupun dipakai bolak-balik di keluar masuk keluar masuk ya. Dia tuh enggak bocor.
2: Buat ini kan apa dindingnya bocor gitu. Lu bantuin apa lu?
1: Pengaman anti bocor genteng.
2: Genteng. Oh, nodrop, nodrop.
0: Pakai karet ya?
1: Pakai karet.
0: Iya. Baru tahu genteng ada karetnya.
2: Iya kan biar fleksibel Bu.
1: Iya, emang karet ini emang bisa dipakai serbaguna ya. Jadi selain dipakai untuk melapisi genteng supaya tidak bocor, karet pengaman ini bisa digunakan juga sebagai
0: balon anak-anak.
1: Ditiup.
0: Buat ulang di bagian tahun.
1: Ujungnya, ya. Di bagian ujungnya si balonnya itu agak jendul tuh ya, benar kalau
0: iya.
2: Iya kan itu buat diikatnya.
1: Iya benar.
0: Benar.
1: Iya benar.
0: Diikatnya di situ bukan di palanya yang bolong ya.
2: Udah gue belokin pada.
4: Nyari yang seru di pagi hari.
5: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di tol dalam kota dari Cawang arah Semanggi terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya, situasi arus lalu lintas di flyover Jati Baru arah Cideng Tanah Abang terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya ramai lancar. Kemudian informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di daerah Sudirman arah Bundaran HI dan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Tepat sekali.
0: Sekarang sudah masuk jam 9 dan hari Jumat, berarti waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke.
1: Aha, dan tugas kamu kali ini untuk bisa ikutan Kinos Gina berkaraoke adalah kamu melanjutkan lirik.
0: Oh, melanjutkan lirik.
1: Ya, jadi nanti kita akan
0: contoh.
1: Misalnya kayak lagu ya, contoh sebentar ya. Contohnya misalnya kayak
0: tik bunyi hujan
1: di atas genting, airnya turun buluk.
2: Tidak terkira.
0: Oke. Okay.
2: Tapi ini kita enggak sambung-sambungan gitu, nanti gue puterin lagunya.
0: Puterin terus tebak lirik berarti ya. Iya, tebak lirik betul. Betul, lanjut, betul. Lanjut lirik.
1: Iya, betul, gitu. Begitu.
0: Itulah pokoknya ya. Ngerti lah ya. Contoh lagu lain misalnya.
2: Nih,
0: Ibun.
2: Salah satu lagu.
0: Dari Ibun.
1: Dari aku ya.
0: Iya.
1: Ada lagunya
0: oh,
1: nih.
0: Oh, boleh dari lagu nah, boleh. Puterin. Contoh lagi.
2: Nih, coba ya.
0: Set.
1: Bentar. 1 2 1 2 1 check 1 2 1 Wah.
3: Berulang kali kau menyakiti, berulang kali
1: kau menodai.
0: Berulang kali menodai. Berarti itu mah ketagihan.
1: Gimana sih?
2: Berulang kali kau hianati.
1: Oh, hianati.
3: Kau hianati.
0: Oke, gitu lah ya. Silakan yang mau ikutan langsung aja kirimin ke WhatsApp kita 0816 1141014 dengan hashtag Kinos Gina berkaraoke.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, gimana? Udah siap? Banyak banget ternyata yang mau ikutan Ginos Gina berkaraoke ya.
1: Tertarik ya, oh my god.
0: Seru soalnya
1: tuh. Ini agak susah ini menurut aku. Kalau puterin lagu kayak tadi aku
0: iya, berat sih. Emang repotnya tuh begitu lagunya kita gak hafal. Nah,
1: lah itu dia,
0: baru
1: makanya.
0: PR no. Gak boleh sambil browsing ya.
1: Sudah ada tapi di sudut ujung kanan atas bawah.
0: Aduh, itu repot dia. Amat. Udah ada di telepon, kita sambut ini dia Andi. Selamat pagi Andi.
2: Selamat pagi, pagi.
0: Wah, suaranya bener-bener wow, bantal.
1: Berat. Suara berat ini, bro.
0: Di, udah siap, Di?
2: Siap dong.
0: Oke. Okay. Sambung lagu, bukan sambung lagu. Lanjutkan lirik.
1: Okay. Sudah siap dengan lagu yang akan kita putarkan ya?
3: Oke.
2: Okay. Siap.
1: Oke, okay. Dengarkan baik-baik. Andi, mainkan lagunya. Cakep.
4: Sudahkah yang gantikanku?
0: Ah, gampang nih lagunya nih.
4: Hingga antar jemput setiap satu.
0: Kalau tahu, kalau tahu berarti anak kekinian nih, Gen X nih.
1: Ayo.
2: Ayo. Sampai atap pun lupa.
1: Aha. Sayang sekali.
2: Bentar.
1: Tidak pernah putus cintaku padamu.
3: Entar dulu, katanya entar dulu. Dia bisa nih.
0: Oh, bisa.
3: Coba apa?
2: Boleh ulang lagi enggak dikit?
1: Aduh, okay. Ya udah enggak apa-apa nih demi.
0: Coba sekali lagi ya.
3: Entar dulu ulangnya.
0: Bingung kan si buluknya sendiri.
1: Kan? Bingung kan dia?
0: Biarin aja, bingung sendiri.

0: Hingga minta jemput setiap Sabtu.
1: Hingga kau antar jemput,
0: setiap, antar jemput Sabtu. Setiap Sabtu.
2: Minggu kau menungguku, Sabtu minggu.
3: Aku black juga. Tahu begininya.
0: Iya, lagu siapa kalau lo boleh tebak?
3: Ayang Bernadia.
2: Iya. Lagu Ayang.
0: Ayang Bernadia.
2: Ayang Bernadia.
0: Suka dia Bernadia berarti.
2: Bisa gitu Ayang Bernadia.
0: Kita coba lagi lagu lain ya. Coba ya. Harus dapat, harus dapat. Oke, coba sekali lagi.

0: sampai enggak tahu kelewatan sih.
1: Kau buat
0: adonan kue, kau buat hancur, kau buat
1: hancur seluruh hatiku.
2: Kurang tepat itu.
0: Coba cek lagi.

0: terlalu banyak main-main sama Woody ya.
1: Woody Woodpecker. Aduh, salah. Sayang sekali karena Andi tidak beruntung jadi hadiah 1 juta rupiah tidak berhasil. Andi aduh, dapatkan.
0: Sayang banget, nggak dapat 1 juta rupiah nih.
1: Sayang sekali.
0: Tadinya kalau kamu benar ya, Andi, kamu nggak dapat apa-apa loh pada Andi. Makasih Andi, bobo lagi deh.
1: Dadah. Siapa bilang Pak Sutri nggak bisa bikin siaran jadi seru?
2: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Sahabat Suara, tahu gak sih kalau sekarang punya rumah impian itu mudah, gak percaya? Dengerin deh ya. Jadi buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, jadi jangan kamu lewatkan Danantara Housing Expo 2026 ya. Ini berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu punya banyak opsi tuh ya. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga sampai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 juta rupiah aja. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama, sahabat Suara, atau mungkin lagi cari investasi properti, datang deh ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan info lebih lengkapnya, kamu bisa cek aja di bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya Babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Hey, Ginas.
6: Hey, Nita Gina.
5: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
6: Wah, jelas dong.
5: Pastinya, cuma di

0: sangat apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih sampai?

0: warga Indonesia.
1: Oke, sahabat suara, seperti yang kita ketahui sebelumnya ya, beberapa hari ini mungkin sampai sekarang masih terjadi gitu ya. Jadi ada kebakaran hutan dan lahan alias karhutlah di wilayah Kalimantan saat ini yang sedang mengalami eskalasi serius. Udah masuk fase serius nih.
0: Iya, betul.
1: Dipicu oleh minimnya curah hujan dan musim kemarau yang ekstrim.
0: Dan itu kan kabut asapnya kan kabut asap yang beracun ya menurut aku ya. Kayak soalnya pekat banget, tebel banget gitu loh.
1: Iya,
0: bahkan
1: betul.
0: Jarak pandang aja aku lihat kalau ada orang yang berkendara, kan aku suka lihat di rias-rias gitu ya. Aduh, kayak ngilu banget, takut
1: betul.
0: Banget kayak enggak kelihatan ke depannya gitu loh.
1: Yang jadi bahan paling concernnya adalah dampak kesehatan nyata terlihat dari lonjakan kasus ISPA yang mencapai saat ini 2.052 kasus.
0: Ya Allah.
1: Hanya dalam waktu 1 minggu, sahabat suara.
0: Ya iya, Mas. Sampai begitu abisnya.
1: Betul.
0: Asapnya
1: tercatat sebagai salah satu wilayah dengan area kebakaran terluas
0: Kalimantan
1: selain
0: melumpuhkan Barat ya.
1: Iya betul. Selain melumpuhkan aktivitas sekolah, paparan asap juga menyebabkan kasus infeksi saluran pernafasan akut alias ISPA naik sekitar 5%.
0: Iya, terus juga Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, ini wilayah Liang Anggang di Banjarbaru itu tertutup kabut asap pekat, jarak pandangnya juga terbatas. Nah, kebetulan Iswara ini kan ada di Banjarmasin.
1: Ada Iswara Banjarmasin
0: iya,
1: ya.
0: Iya, coba kita ngobrol kali ya sama teman kita di tim Iswara Banjarmasin, ada Akseisa dan Hirzan.
1: Selamat pagi Akseisa dan Hirzan.
2: Selamat pagi Kinos Gina.
0: Hai.
1: Suara gue sama Gina jelas ya?
3: Iya.
1: Suara gue sama Gina jelas ya?
3: Jelas.
1: Oke.
0: Kalian apa kabar? Sehat-sehat kah di sana?
3: Sehat dong, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Sesak napas ya kita di sini.
0: Ya Allah, jangan-jangan coy.
3: Bangun tidur bukan ngisap oksigen, ngisapnya kebakaran.
1: Iya. Oke.
3: Ngiris bawang gitu tiap pagi.
1: Aduh, sabar, semangat.
0: Tapi beneran berasa sampai ke kalian juga ya?
3: Iya, sampai.
1: Oke.
2: Okay. Tapi memang tidak terlalu parah teman-teman yang mungkin ada di daerah.
3: Kebetulan ya, Gina, aku kan kerjanya keluar kota ya, Banjarmasin, Banjarbaru, mungkin keluar dari kota Banjarmasin gitu ya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kalau perjalanan dari Banjarmasin ke Banjarbaru tuh, misalnya udah mau menjelang malam gitu ya, itu udah parah banget.
1: Jarak. Gelap, nggak kelihatan.
3: Udah nggak kelihatan. Harus terang banget tuh lampu, kalau bukan lagi pada lampu sorot ya. Kalau bisa lampu stadion bola tuh.
1: Waduh. Separah itu ya.
3: Gelapnya gitu, gara-gara kabut tuh, gimana.
0: Tapi update-nya tuh sekarang udah sampai mana sih? Maksudnya apakah udah berhasil dipadamkan atau kebakarannya semakin meluas atau gimana sih sebenarnya?
2: Kabut asapnya sendiri ini dilaporkan ya ada 8.222 ya 8.000
3: ribuan ya?
2: Banyak banget
3: ya, 8.000-an
2: titik api.
3: Ya, tapi itu se-Kalimantan Selatan gitu ya. Kinos Gina ya, bukan di kota Banjarmasin aja gitu. Jadi kita kan ada 13 kabupaten gitu.
0: Ya.
3: Yang terdampak lahannya itu ada kurang lebih 8 ribuan.
0: Itu banyak banget tahu.
1: Iya. Ini kalau Iswara Banjarmasinnya secara langsung itu jauh dari pemukiman atau dekat sama hutan apa segala macam, gimana kondisinya?
3: Kalau untuk Banjarmasin ini memang ada beberapa spot yang masih ada dekat dengan kayak pemukiman, terus juga ada lahan-lahan juga gitu ya. Cuma dampak dari asapnya itu memang tetap berasa ke sini, Kinosina.
0: Ya iya,
3: gitu,
0: masih itu aja.
3: Gitu, kita dibangun tidur, harusnya kita ngirup oksigen, kita ngirupnya.
2: Utamanya malam hari itu betul. Masuk sampai ke rumah.
3: Iya.
2: Itu benar-benar berkabut ke rumah tuh.
1: Oke, secara teknis, si kebakaran ini terjadi sepanjang hari atau dia hilang muncul itu gimana sih?
3: Kalau kebakarannya mungkin ditanggulangi, entar muncul lagi api yang lain gitu.
0: Tapi kalau asapnya mah terus-terusan ya.
3: Dengan helikopter itu tadi ya.
2: Water bombing kan
3: katanya.
1: Iya. Karena aksesnya kan ya mungkin hutan-hutan ya. Jadi aksesnya enggak bisa semudah itu dijangkau. Ada pemadam kebakaran bisa masuk
2: kita
1: ya.
2: Itu juga tanah rawa ya.
3: Iya.
2: Ini gampang banget
1: kebakar gitu. Emang sepanas apa sih? Di sana tuh sepanas apa sih?
3: Sepanas apa ya?
1: Iya, sampai bisa memicu api itu gimana? Sepanas apa sih?
0: Sepanas apa di sana sampai benar-benar lagi nggak ada hujan, terik banget mataharinya.
1: Berapa derajat mungkin tahu nggak?
3: Oh, kalau panasnya itu derajatnya kayaknya udah.
2: Oh, Banjarmasin kayak emang dasarnya udah
3: panas banget, panas banget. Sampai ada jokesnya kan, satu orang di Kalimantan Selatan tuh satu matahari.
0: Matahari.
2: Wow.
3: Lagi panasnya. Apalagi ini nggak ada curah hujan sama sekali nih. Terus ini udah hampir. Kayaknya udah hampir satu bulan ya, saya nggak ada hujan.
1: Iya, paham.
3: Kebakaran api ini lebih cepat lagi gitu, Gina.
1: Ketemu dengan si lahan hijau itu yang mungkin ya kering kondisinya karena kurang curah hujan ya, jadi gampang jadi api gitu.
0: Tapi kalau
3: si rawa tadi sifatnya yang mudah menerima api gitu.
0: Iya benar. Nah kalau boleh tahu sebenarnya kalau warga Kalimantan sendiri saat ini yang sangat dibutuhkan itu apa sih sampai sekarang?
3: Hujan sih itu kebutuhan.
1: Iya benar sih.
2: Hujan. Kemudian masker pastinya ya.
1: Oh iya, masker.
2: Masker. Memang karena sekarang ini diupayakan oleh pemerintah setempat juga.
1: Ya, betul. Jadi mungkin ya.
3: Dengan berbagai cara gitu ya.
1: Hujan. Tadi mungkin yang
3: meminta sholat buat hujan juga gitu kan.
1: Mungkin yang digaris bawahi ya, paling butuh air tadi hujan segala macam. Jadi buat pemerintah atau mungkin Presiden Prabowo, tolong kirimkan sebanyak-banyaknya apa namanya pawang hujan untuk manggil hujan ke sana.
0: Kalau pawang hujan kan berhenti hujan malah. Ya kan?
1: Kita bisa geserin. Sama kirimkan Nikta Gina ke sana karena dia bisa melakukan tarian pemanggil hujan.
0: Baru satu tarian pemanggil pup, belum ada tarian pemanggil hujan.
1: Oke, terus pemerintah setempat apa yang dilakukan? Apakah sekolah diliburkan? Pekerja juga semua di WFH atau gimana?
3: Jadi memang ada beberapa sekolah yang juga terdampak gitu ya. Bahkan juga mungkin beberapa perkantoran yang memang ini jarak tempuh juga susah gitu kan. Terus kebakarannya juga titiknya makin banyak gitu. Jadi memang ada beberapa daerah yang menonaktifkan gitu ya. Saya. Betul, kurang lebih seperti itu Mas Gina. Jadi ya mau gak mau kan daripada Spanyol makin meningkat gitu ya.
0: Iya benar.
3: Jadi kita perlu masker.
0: Itu kebayang nggak sih kayak rumah sakit, udahlah mereka juga mungkin dilanda sama si asap pekat itu, terus mereka juga harus menangani pasien-pasien yang terkena ISPA itu.
1: Iya.
0: Aduh kayak apa itu ya suasananya ya di sana ya. Baiklah. Terima kasih Akseisa dan juga Hirzan atas laporannya. Mudah-mudahan kalian semua sehat semua ya di sana ya.
1: Betul, mudah-mudahan saudara-saudara dan sahabat suara kita.
3: Ini ya, bagi-bagi hujan lah ke sini. Jakarta kali ya. Bisa kali ya.
1: Kering juga sih. Di sini kering juga sih.
0: Juga kering lagi, enggak ada hujan.
1: Gitu. Mudah-mudahan sahabat suara yang di Kalimantan semuanya aman, sehat. Mendapatkan bantuan-bantuan dan juga pertolongan yang dibutuhkan.
0: Betul
1: ya?
0: Dan yang terpenting mudah-mudahan doa-doa masyarakat di Kalimantan untuk segera turun hujan, mudah-mudahan segera dikabulkan ya, amin.
1: Oke, ini berikutnya langsung kita dengarkan satu nyanyian pemanggil hujan dari Nikta Gina, silakan. Humbala humbala humbala humbala.
0: Humbala he balaho. Humbala he balaho.
1: Terima kasih Banjarmasin.
0: Dinos. Dadah.
1: Dah.
4: Yang baru di Iswara.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah loh. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan sampai kelewatan nih Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat, sahabat Suara. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI. Termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah aja. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan kunjungi info lebih detailnya di bbri.id/danantarahousing. Sekali lagi, bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: Walaupun sekarang udah hampir memasuki jam 10, tapi tetap Kinos dan Gina menemani kamu sampai jam 10 nanti ya.
1: Di suara seru. Betul sekali. Dan ini karena weekend ya, ada konser gratis nih.
0: Gratis.
1: Kalau dilewatin sama sahabat suara semuanya dalam rangka acara BNI Wonder 2026 Experience di Extraordinary. Wah, banyak banget itu, ada Ardito Pramono.
0: Wih.
1: Ada Marcel.
0: Ada Randy Pandugo.
1: Iya.
0: Wih, seru banget ini nih. Kapan sih, Dul?
1: Hari ini today, you know.
0: Oh.
1: Hari Jumat 21 Agustus jam 19.45 sampai 20.45 di Ice BSD City Hall 5 sampai 10 Tangerang. Gratis bro sis. Oh my god.
0: Ice BSD City itu yang hall-nya itu hall, yang biasanya dipakai pameran kan?
1: Iya, yang biasa Gias itu loh.
0: 5 hall dipakai loh, berarti acaranya gede nih.
1: Gede lah.
0: Kemudian ada juga La Festival yang digelar mulai besok sampai hari Minggu ya. Di G Expo Kemayoran Jakarta.
1: Lah ini dekat sama rumah kita.
0: Iya, mampir kali dulu gratis, serius nih.
1: Enggak, kalau ini enggak ya.
0: Yang ini berbayar ya. Oke.
1: Okay. Semua gratis. Ada juga Park Jihoon.
0: Apa tuh?
1: Park Jihoon ini. Apa nih?
2: Band Korea.
1: Oh, band Korea. Lu mah punya kagak paham bisa begini.
0: Lah kan kita radio Indonesia dong.
1: Iya sih, 29 nih, tanggal 29 Agustus 2026 di Spike
0: Erdom Peak 2. Jadi walaupun emang masih seminggu lagi
1: ya,
0: tapi berarti kita udah punya ancang-ancang kumpulin duit, nabung nih.
1: Betul.
0: Supaya bisa datang nanti.
1: Karena
0: minggu depan.
1: Karena yang ini gak gratis. Ya,
0: iya, berbayar ya. Hmm. Kemudian ada juga Close Your Eyes 30 Agustus 2026 di Basket Hall GBK Jakarta. Apa ini? Acara
2: sama
0: apa?
2: K-pop juga.
1: Nah, mulai dah nabung lumayan seminggu ya kan. Sama yang ada di weekend ini juga Exis 2026 bakal ada guest star spesialnya Ran, terus ada Diki Divi juga, terus bisa belajar juga sama Ustadz Hilman Fauzi ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu acaranya di Grand Atrium Ground Floor Kota Casablanca tanggal 20 sampai 23 Agustus.
0: Oh, berarti dari kemarin ya. Dari kemarin sampai hari Minggu. Tiga hari, gas lah.
1: Ini gratis juga ya, kali Exis ya, kan di mall.
2: Iya benar.
0: Bisa. Silakan tinggal dipilih ya, mau yang hari ini ada, mau yang sampai hari Minggu juga ada, mau yang minggu depan juga ada, mau band-bandan segala macam gratis ada, berbayar juga ada, tinggal kamu pilih aja pokoknya ya. Oke, sekarang kita pamit ya sahabat suara. Mudah-mudahan hari Jumat ini berlangsung dengan lancar, bahagia, penuh berkah, rahmat, karunia, dan juga rezekinya banyak deh.
1: Sampai ketemu lagi minggu depan, insya Allah ya.
0: Yes, terima kasih udah nemenin Kinos Gina dari jam 7 sampai jam 10 tadi ya. Jangan kapok dan kita ketemu lagi hari Senin ya.
1: Dadah.
0: Have a nice day. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: gini.
1: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
2: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Perasaan gue gak enak nih.
2: Yih, sejak kapan gue kalau nelpon lu ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lu. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kan lu ulang tahun.
3: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lu salah nelpon.
2: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya?
3: Iya.
2: Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
3: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
2: Apaan tuh?
3: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
2: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
3: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
2: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu
3: enggak.
2: Lu enggak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Masa gue sih?
1: Lah iya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Ih,
3: lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
1: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue nggak tahu bu, karena kan gue nggak pernah nimbrung. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
2: Jangan. Jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Is

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
0: Yomai.
3: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi. Nggak
3: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
0: Wow. Sayur awesome.
1: Oh my god.
0: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
0: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
0: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
0: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
3: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah gue cewek sendiri.
0: Ibu.
1: Ah, elah.
3: Ibu namanya.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
0: Ini tuh boleh jawab ya.
3: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
0: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila. Baru banget.
3: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
3: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Halo, selamat pagi sahabat suara. Kembali lagi di hari Jumat yang artinya kamu ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti biasa sahabat suara, kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu keren gak pakai iklan.

suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di 10 lagu keren tanpa jeda iklan hari ini. Dan Rosa Ku Menunggu menjadi salah satu lagu di rangkaian 10 lagu keren hari ini ya sahabat suara. Lagu Rosa yang ini tuh kayak ibaratnya tuh lagu cegil gitu sahabat suara. Kamu menunggu orang yang masih punya pacar. Kenapa tuh? Ada yang kayak gitu gak nih sahabat suara? Tapi tenang aja karena abis ini masih akan aku puterin salah satunya lagu dari Raisa dengan Kali Kedua. Kalau tadi lagu yang lagu soal menunggu orang yang lagi punya pacar ya sahabat suara, kalau ini kata anak zaman sekarang sih CLBK gitu ya, cinta lama belum kelar. Jadi orang yang sempat putus dari hubungan lamanya akhirnya balik lagi menjalin hubungan dengan orang yang sama, tapi pasti udah lebih dewasa gitu ya sahabat suara. Dan itu dia lagu-lagu yang akan aku puterin abis ini. Tapi setelah lagu yang satu ini.

Jakarta, suara warga Indonesia. Dan masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Ini dia Sheila on 7 dengan Seberapa Pantas yang barusan aku puterin buat kamu ya, sahabat suara. Tapi tenang aja nih, abis ini aku akan puterin kamu satu lagu dari

buat kamu ya sahabat suara yang suka ngeghosting orang, yang suka ninggalin pasangan kamu padahal pasangan kamu itu masih sayang-sayangnya. Tega kamu sahabat suara ya. Tapi kali ini juga ada lagu Salah dari Good Morning Everyone dan juga Firsa Besari. Kalau tadi aku mau negur kamu gitu ya buat yang sering ghosting orang, kali ini buat cewek-cewek atau cowok-cowok yang pacarnya tuh udah ngasih semuanya buat kamu, tapi kok kamunya masih selalu ngerasa kurang aja itu pasangan kamu ya, salah aja dia di mata kamu. Gak boleh ya sahabat suara ya. Tapi itu dia dua lagu yang akan aku puterin, tapi abis lagu yang satu ini.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Tapi tenang aja, masih lama kebersamaan kita gitu ya. Jadi kalau kamu mau request lagu, boleh banget. Aku tunggu lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Di sana kamu ceritain dulu ya, nama kamu siapa, kamu asalnya dari mana, dan kenapa sih kamu request lagu itu. Biar sekalian kita cerita-cerita ya gak sih sahabat suara. Atau buat yang kamu nih mau tahu gimana sih di studio kalau lagi siaran, boleh banget dong langsung aja. Ini aku sambil live TikTok sekarang, jadi langsung ke TikToknya Iswara di @iswara.network. Aku tunggu ya sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya. Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau bestie kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Gimana kabar kamu, sahabat suara, baik? Atau gimana nih kabar circle pertemanan kamu hari ini? Aman gak? Atau ada drama-drama sedikit gak sih, sahabat suara? Karena hari ini tuh kita akan ngebahas topik yang harusnya sih semua orang tuh pernah ngalamin ya, soal circle pertemanan ini, mulai dari teman kamu yang kok pelan-pelan dia berubah gitu ya, atau kok kamu di ghosting sama teman sendiri, sampai red flag apa sih yang harus kita sadarin soal pertemanan ini. Dan buat kamu yang punya cerita soal pertemanan, boleh banget dong langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun

0: 26 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak Closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026. Bakal banyak kejutan selama acara ini berlangsung. Jadi, untuk tahu informasi lokasi acara, line up, jadwal, dan detail lainnya, kamu tinggal follow aja Instagram resmi @erafest.id. Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Bling apa artinya?
2: Bling ngedip.
1: Kedip.
2: One satu
1: eye
2: mata.
1: Kalau bling one eye?
3: Kedip satu mata lah.
1: Salah.
2: Apa tuh?
1: Kelilipan, Pak.
3: Kelilipan. Si
2: bling one eye,
3: Pak. Banget sih. Dikucek. Ya ampun.
1: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
2: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
1: Oke. Ibu apa?
3: Ini, Pak ya. Fruit apa?
1: Buah.
4: Buah.
3: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
3: Punch.
1: Pukul.
3: Pukul. Jadi fruit punch?
1: Buah yang dipukul-pukul.
3: Salah. Minuman fruit punch.
2: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
3: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
3: Frutang bukan
1: udah
3: bukan.
1: Ada sih.
3: Udah enggak ada. Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
3: Iya, bukan.
1: Apa?
2: Kalau kotoran apa?
1: Kotoran.
3: Kotoran.
1: Apa sih maksudnya? Kotoran?
3: Ii, because in Indonesia
1: Kotoran gue juga lupa lagi.
2: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
3: Dirty.
1: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
2: Terus? Mata?
3: Ai.
2: Kalau kotoran mata?
1: Belek.
2: Bener.
1: Ada yang belum? Jangan diem aja.
2: Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
2: Ayo, 5.
1: Ada. Harus
2: kalau
1: bisa.
2: Kalau enggak pusap nih, 5.
1: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
2: 22.000, Bang.
1: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
3: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
1: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
2: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
2: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
1: Iya. Apa jawabnya?
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
3: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
5: Ini dia Suara Fakta.
7: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. BPBD mencatat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur mencapai 413 titik dengan total luas terbakar 936,95 hektar. Kutai Barat menjadi wilayah dengan luas kebakaran terbesar.
6: Suara Fakta.
7: Instagram memperkenalkan notifikasi bagi orang tua ketika remaja mencari konten berbahaya terkait kesehatan mental. Fitur ini bertujuan membantu orang tua mengetahui kondisi anak dan membuka percakapan untuk memberikan dukungan yang tepat. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Suara warga Indonesia.

siang nanti, tentunya cuma di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita masih ngomongin seputar drama dalam pertemanan ya. Ini karena udah banyak banget WhatsApp yang masuk. Dan kalau kamu mau cerita soal menurut kamu red flag paling gede di circle pertemanan tuh apa sih? Langsung aja ya, ikutan WhatsApp ke 0816-114-1014. Tapi ini udah ada Rangga dari Bandung yang WhatsApp. Kata Rangga sih kalau pertemanan red flag itu kalau teman suka ngebahas keburukan orang lain di depan kita, tapi pas kita gak ada, mungkin kita juga dibahas. Aku setuju banget nih ya Rangga, karena ada istilah, aku lihat di sosmed, namanya itu triangulasi gosip. Jadi kalau kita punya teman yang suka banget ngegosipin orang lain di depan kita, itu pasti kemungkinan besar itu giliran kita yang digosipin pas lagi gak ada. Terima kasih Rangga sudah mau cerita. Dan buat kamu sahabat Suara, aku ingetin lagi kalau kamu mau cerita juga, ikutan di WhatsApp kita 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

nongkrong bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Di 101,4 FMI, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Dan kalau ngomongin drama pertemanan ini langsung banyak banget ya sahabat suara WhatsApp yang masuk dan cerita masing-masing red flag yang ada di pertemanan mereka. Ini salah satunya ada dari Nadia di Surabaya. Cuma ngasih satu kalimat aja, tapi aku yakin banyak banget dari kamu yang pernah ngalamin nih sahabat suara. Hello kak, menurut aku red flag pertemanan itu yang suka ngilang pas kita lagi susah, tapi nongol lagi pas dia ada maunya doang. Ada yang setuju juga enggak nih ya? Menurut aku Nadia ini relate banget sama nanti yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Makasih Nadia, simpen dulu ceritanya, siapa tahu nanti ada cerita lebih lanjut. Tapi emang kalau misalkan ada teman yang pas dia susah kita tolongin, tapi pas kita susah ini orang-orang pada kemana gitu ya. Ada yang relate juga sahabat suara dan yang mau sharing-sharing cerita soal pengalaman kamu, boleh banget langsung aja WhatsApp kita di 0816-114-1014 dan atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: 101,4 FM. Ini suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara tentunya. Habis ini kita masih akan ngomongin soal drama-drama pertemanan yang ada di circle kamu ya. Kali ini aku sih mau nanya, kamu tuh pernah gak sih di ghosting teman sendiri? Kalau udah, kalau pernah gimana sih ceritanya? Boleh dong langsung aja WhatsApp kita ke 0816-114-1014 ya. Dan kalau kamu mau request lagu juga boleh banget WhatsApp di nomor yang sama 0816-114-1014. Atau kalau kamu juga penasaran nih gimana sih keadaan di studio tuh seperti apa, langsung aja yuk. Ini sekarang aku sambil live TikTok juga, jadi sok atuh langsung aja join ke TikTok kita di @iswara.network. Aku tunggu cerita kamu, lagu-lagu yang kamu mau request boleh banget langsung aja. Jangan lupa cerita ya, kenapa sih kamu request lagu itu. Oke sahabat suara, aku tunggu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Segera hadir pertunjukan musical wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana. Cerita tentang satu jiwa istimewa yang akhirnya memilih berdiri di garis takdirnya sendiri. Dengan kemegahan panggung yang istimewa, tata artistik yang memukau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara ini akan dilaksanakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu 13 September 2026 dengan dua sesi pertunjukan, pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, Drayang, senang.
3: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil membersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau bestie kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026. Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
3: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Betul. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
2: Senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
1: Kan aku penasaran, aku mana kan kepo, namanya juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
2: Asal.
1: Kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan? Pengen pindah.
0: Restoran.
2: Iya. Iya. Iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi di dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
0: Ini, apa namanya?
2: Apalagi?
0: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Aduh gitu. Cari yang lebih
1: versi
2: segernya.
1: Yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Gitu. Nggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya.
0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Gresik. 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Masih barengan sama Chef Friska di Nongkrong Bareng 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tadi aku tanya soal pernah gak sih kamu di ghosting teman kamu sendiri? Dan aku seru banget ini sahabat suara bacain WhatsApp yang masuk. Salah satunya ada dari Dinda di Jakarta. Dia bilang gini nih sahabat suara. Hai kak, jadi aku tuh dulu punya sahabat deket banget dari SMA. Kita tuh hampir yang namanya tiap hari chattingan. Terus pas aku lagi susah banget waktu kuliah, aku cerita ke dia. Dia malah lama banget

balas saya terus lama-lama gak dibalas sama sekali. Jadi sampai sekarang aku juga gak tahu tuh kak salah aku apa. Ya ampun Dinda. Ini pasti bikin bingung banget ya sahabat suara, apalagi kalau yang namanya kita tuh gak tahu salah kita tuh di mana. Kadang emang gitu sih, orang hilang bukan karena kita yang salah, tapi karena siapa tahu mereka tuh lagi struggle sama diri sendiri, atau ya emang gak tahu aja gitu cara ngomong langsungnya tuh gimana. By the way, makasih ya Dinda sudah mau cerita. Semoga sekarang kamu sudah menemukan circle pertemanan kamu yang jauh lebih sportif. Dan buat kamu sahabat suara yang mau ikutan cerita-cerita, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Atau kalau mau request lagu juga boleh. Aku tunggu.

sini nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jadi sahabat suara, ada satu postingan di IG-nya Adaptif yang bilang kalau anak muda zaman sekarang itu lebih takut miskin dibanding takut gak nikah-nikah. Apakah setuju dari kamu? Jadi ada namanya itu Dr. Ida Ruwaida, dia itu dosen sosiologi gitu ya sahabat suara, yang bilang kalau threat itu tuh ada beneran juga, tapi agak misleading. Kayak kenapa sih banyak anak muda tuh yang lebih takut miskin? Ya sebenarnya itu tuh karena sekarang banyak dari mereka yang konsumtif alias FOMO. Simpel kayak tren maca waktu itu deh ya. Banyak loh orang yang rela beli maca padahal harga macanya tuh kayak 100 ribuan sahabat suara. Dan karena keseringan FOMO, anak muda zaman sekarang tuh jarang nabung. Padahal kan harusnya kebiasaan konsumtif kayak gitu harus dibarengin sama kesadaran finansial yang benar gitu ya. Makanya sekarang anak muda tuh lebih fokus ke cari stabilitas ekonomi dulu dibanding mikirin nikah. Apalagi sekarang tuh tuntutan sosial buat kelihatan sukses itu juga makin gede ya kan. Jadi sebenarnya lebih ke mereka yang ya gimana mau nikah kalau hidup buat diri sendiri aja masih ngos-ngosan. Benar gak?

0: jam 2 siang nanti barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng 101,4 FM. Ini suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu pernah gak sih? Lagi ngobrol nih ya sama orang, terus tiba-tiba ngeblank. Atau malah kayak gak nyambung gitu diajak ngomong. Kalau kamu pernah kayak gitu, ternyata itu badan kamu sebenarnya udah capek. Dan sebenarnya badan kamu tuh udah ngasih sinyal buat kayak udah deh istirahat dulu aja. Karena kalau kata psikolog Felicia Maukar, gampang lupa dan gak nyambung pas diajak ngobrol itu adalah salah satu cara badan kita berkomunikasi kalau kita tuh sebenarnya butuh yang namanya istirahat dari rutinitas. Jadi kalau kalian udah ngerasa nih kayaknya gue kalau diajak ngomong udah gak nyambung gitu deh, udah gak nyambung gitu ya ngobrol sama orang, udah deh jangan dipaksain. Cepetan cari tanggal cuti buat liburan. Atau nih kan Selasa kita libur gitu ya, udah cari waktu buat liburan atau weekend getaway gitu. Kasian itu badannya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Bidadari dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu.
6: Belum. Dan
1: Bandung. Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Jangan pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
7: Suara, suara warga Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Barengan sama Shia Friska sampai jam 2 siang nanti. Kamu masih ingat gak sih sahabat suara sama omongan orang yang bikin kamu tuh sakit hati? Walaupun kayaknya kejadiannya tuh pas SMA. Kadang tuh ya, yang baik-baik kadang kita gak ingat. Tapi kalau yang bikin sakit hati, lama itu biasanya di kepala. Dan itu emang ada penelitiannya di Journal of Personality and Social Psychology. Mereka itu bilang kalau hinaan itu bisa nempel di otak kita sampai 20 tahun. Ih, lama ya. Sementara kalau pujian itu bisa nempel di kepala kita kayak sekitar 30 hari doang. Gila ya. Dan itu tuh katanya bisa, dan itu tuh katanya karena amigdala yang ada di otak kita, yang basically itu adalah alarm sistem buat nyimpen hal-hal yang negatif. Ya udah, kalau misalkan kita dapat pujian itu tuh ibaratnya kayak cuma boost dopamin dikit aja, habis itu bye. Makanya hati-hati deh ya kalau ngomong sama orang, soalnya salah dikit tuh nginep di kepalanya lama banget sahabat suara. Makanya hati-hati kalau ngomong ya.
1: Suara. Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil membersih. Fogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya. Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau bestie kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
4: Tony, lagi di mana, Ton?
3: Di Surabaya, di kantor.
5: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
3: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia tuh perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
4: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau.
3: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
5: Iya. Soalnya ini deskripsi akhirnya, baunya kayak apa sih?
3: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
4: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
3: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
4: gimana. Aduh.
5: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya.
3: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
5: Terus
3: semua ruangan juga komplain. Untung ruang BOD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BOD-ku. Wah.
5: Kelar itu.
3: Kelar ya.
5: Lah terus habis itu akhirnya gimana?
4: Akhirnya gimana? Kamu komplain?
3: Aku komplain. Akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
5: Untung terus itu akhirnya waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
4: Itu udah leadernya.
1: Gak mau kelewatan kan?
0: Makanya dengerin terus Suara
1: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, sudah jam 2 siang yang artinya Cia Friska harus pamit undur diri. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan aku dari jam 11 tadi. Kita sudah cerita-cerita soal drama pertemanan apa sih yang pernah kamu alami. Terima kasih yang sudah mau berbagi ceritanya bersama aku. Kita akan ketemu lagi minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama. Buat kamu yang lagi beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga hari ini kamu happy terus, kerjaan semua lancar, gak bawa kerjaan nanti pas weekend. Dan buat kamu yang mengambil cuti, tadi udah ada yang komen di TikTok katanya cuti dari kami sampai Selasa. Buat kamu yang cuti, happy holiday, happy weekend sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya?
1: Kita sambit. Ini dia.
0: Baby.
1: Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Kameranya itu di situ.
0: Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk sini.
2: Cek 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
0: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
3: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
0: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
2: Katanya yang berdiri.
0: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri.

0: Itu.
1: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jeng Kelly.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
2: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jeng Kelly.
2: Kebetulan.
0: Apa?
2: Pas bener loh.
0: Apa tuh?
2: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio ini lain lain.
1: Kayaknya kepalanya butuh radio head ya.
2: Radio ini emang nggak ada kursi.
0: Ini
1: tuh. Aduh, Pak Kino kasih lagi kursi
0: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau di pangku aja.
1: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
2: Kaget, kaget, kaget, kaget, ya Allah, kamu gitu sama aku mah, baru juga kenal.
0: Sumpah gue geli banget sama suara, gue geli banget.
2: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai, apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja, banyak yang nyariin.
2: Om siapa tadi namanya?
0: Kinos.
2: Konos, iya.
0: Konos.
1: Kinos.
0: Kinos.
2: Kinos.
0: Yang Kinos.
2: Tadi siapa namanya?
0: Agoy.
2: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
1: Aku Indra.
0: Indra.
2: Indra. Oh, artis ya?
1: Ah, bukan.
2: Indra, Indra Gunawan.
1: Eh, bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
2: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
0: Indra, Indra.
2: Yang di Brownies.
1: Ipan
0: itu Ipan Gunawan.
2: Oh, Ipan.
1: Ipan dia Ipan, Ipan.
2: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Oh, bos gua.
2: Bos,
0: bos gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
2: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Tiga puluh tujuh tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37 Minggu 23 Agustus pukul 20.30 live di RCTI.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fear Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh namanya dipanggil bukan Fear.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang tuh? Adil. Karena kalau di Firman ini adil namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Maju Tak Gentar, karya Kornel Simanjuntak, yang mengajarkan keberanian menghadapi tantangan. Sama Halo Halo Bandung, yang lahir dari semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, walaupun lagunya sudah puluhan tahun, pesannya tentang persatuan, cinta tanah air, dan semangat pantang menyerah masih relevan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau bestie kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Eh, tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita. Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo, selamat sore semuanya.
3: Hai. Ketemu lagi di 101,4 FM Suara Santai Iswara.
2: Yes, Farah masih nemenin aku siaran hari ini.
3: Yes, kita bersama akan Reza ya sampai nanti jam 7 malam.
2: Kita akan seru-seruan dan pastinya ini ada juri seperti biasa, Jumat Misteri.
3: Wow, aku sih itu impress banget kayak wow, ada juri
2: total. Jadi kita nih nanti akan berseram-seraman riang.
3: Okay.
2: Di mana nanti Agoy sudah menyiapkan topik-topik yang mungkin akan relate ke sahabat suara. Ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal perjalanan di hari ini, coba ya sahabat suara jangan mengabaikan telepon kalau nomornya tidak dikenal. Soalnya siapa tahu itu penting. Karena kalau misalnya kita lihat berita, ini ada info orang hilang ya, 24 jam pendaki gara-gara abaikan panggilan darurat tim SAR karena nomornya enggak dikenal.
3: Aduh, jadi kan sebenarnya ada ini ya, dua mata pisau jadinya. Apakah itu akan membantu atau justru malah menyakiti akhirnya?
4: Pisaunya yang satu bengkok, yang satu lurus gitu enggak?
2: Dan pastinya ada Gen Z bertanya kenapa ritual-ritual mistis itu dilakukannya di hutan atau pantai.
3: Oh iya.
2: Masa sih emang gitu ya?
3: Iya, biasanya gitu. Yang cuci-cuci apa, benda-benda. Ah,
2: mandi-mandi apa. Ya soalnya kalau misalnya di rumah itu bukan ritual ya, itu apa? Tidur siang.
3: Aduh.
2: Ya.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Farah sama Reza, suara santai sampai jam 7.
1: Luar biasa sekali ya. Yes. Juga masih mengajak sahabat suara untuk bergabung sore yes. hari ini. Karena selain nemenin kamu di on air, aku kami.
0: Kayak jale-jale.
1: Gue soalnya kayak gak bisa tuh dalam satu waktu terus konsentrasi terpecah.
0: Emang lo lagi konsentrasi apa?
1: Enggak, gue tadi ngeliat Agoy, terus kemudian ngeliat WhatsApp, kemudian mau ngobrol gitu, gak bisa. Makanya tuh shout out banget buat Mbak restoran cepat saji kan.
0: Yang bisa itu.
1: Sambil melayani, kemudian juga sambil pokoknya semuanya.
0: Apa sih namanya kalau melakukan beberapa hal dalam satu waktu?
1: Multitasking.
0: Yeah. Lu gak bisa serius?
1: Dibisa-bisain, tapi
0: bukannya penyiar itu multitasking?
1: Iya.
0: Apalagi kalau lu siaran sendiri
1: kan? Tapi
0: kan
1: itu udah by system, jadi karena udah terbiasa.
0: Masal memori.
1: Bener, masal memori.
0: Jadi selamat sore semuanya, selamat datang kembali di Suara Santai.
1: Yes.
0: Kita juga udah on di TikTok nih.
1: Betul.
0: Dimana udah ada teman-teman, ada yang dari Malaysia, ada yang juga nanya, baru gabung nih, ini radio apa ya?
1: Gak apa-apa, kita kenalan ya kan?
0: Kenalan ya. Terus udah gitu juga ada yang minta Farah untuk nyanyi. Tenang guys, sebentar
1: tenang,
0: lagi
1: guys.
0: Farah akan ada rilisannya guys, tenang guys.
1: Aduh amin guys, ini kan aku lagi siaran, tolong support aku siaran ya teman-teman.
0: Yes, selamat sore Margareta, dibilang semangat kayak Jaka Farah.
1: Terima kasih Margareta, ada Oim juga, selamat sore.
0: Selamat sore Oim.
1: Tuh, Solo hadir ya, Margareta perwakilan sahabat suara di Solo.
0: Benar. Tadi kan lu udah sempat ngomong ya, kalau misalnya hari Jumat ini lu biasanya mager. Tapi ada gak kira-kira hari dimana, gila gua akan semangat banget hari ini? Itu biasanya apa tuh? Kalau manggung kah atau apa biasanya? Rekaman kah?
1: Biasanya hari libur yang gue semangat.
0: Oh justru ya.
1: Terus selain hari libur, terus gue punya bankingan tontonan film atau series. Itu gue semangat justru.
0: Lagi nonton apa lu?
1: Ini gue lagi ngikutin Richard.
0: Kayak gue tahu
1: lagi
0: deh.
1: Ongoing kan.
0: Gue tuh kan agak-agak kayak orang gunung ya. Dimana gue tuh nggak tahu tontonan-tontonan.
1: Aku juga nggak segitunya kok.
0: Yeah.
1: Jadi karena
0: itu
1: emang
0: series
1: kemarin
0: atau film?
1: Itu series yang ada Agnes Mo nya sama Anggun C. Sasmi.
0: Bener-bener itu debutnya Agnes Mo ya kalau nggak salah ya.
1: Kayaknya sih gitu sih.
0: Alright.
1: Tapi emang keren banget sih.
0: Ini itu. Ada Bowo nih di TikTok. Ini

0: Dio live dari kota mana? Dari Jakarta Selatan, Bowo.
1: Kami dari Jakarta Selatan. Yes. Bowonya enggak pakai pra kan? Maksudnya sebelum jadi Bowo.
0: Itu maksudnya pra sejarah ya. Ah, kamu bisa aja marah.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Riz.

0: 100% mata air alami.
1: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan. Jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Betul sekali, pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan gak cuman itu, kamu bisa langsung konsultasi nih soal KPR, terus juga bisa langsung menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan rupiah aja.
1: Yes, jadi kalau kamu lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang aja ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
2: Dan jangan sampai lupa manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Selain itu, kamu juga bisa langsung kunjungi bbri.id/danantarahousing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya, soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Farah Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, tadi Eja sempat cerita juga sahabat suara ya di awal bahwa ternyata ini lagi ramai banget jadi perbincangan juga. Nomor tadi kenal itu tidak selalu nomor-nomor pinjol.
0: Nggak selalu nawarin kartu kredit. Bisa jadi itu adalah telepon yang bisa menyelamatkan nyawa kamu.
1: Bener, ini kayak salah satu kejadian yang lagi rame juga tadi seperti yang saya bilang sahabat suara ya. Jadi ini ada kejadian konyol sekaligus meregangkan dari seorang pendaki yang sempat tersesat selama 24 jam di Gunung Albert, Colorado.
0: Ini di Amerika nih ya.
1: Iya, ini cukup jauh. Tapi mungkin dari sini kita juga bisa belajar
0: betul, sahabat suara.
1: Jadi gara-gara melenceng dari jalur pendakian yang benar, dia akhirnya kebingungan mencari jalan pulang di tengah alam liar itu.
0: Iya, jadi ini menarik sekali karena sebenarnya tim penyelamat itu udah menghubungi berkali-kali, Far.
1: Karena
0: seperti yang tadi kita udah sebut juga bahwa nomor yang tidak dikenal ini tidak diangkat.
1: Mm-hmm.
0: Jadi si tim penyelamat ini tidak berhasil untuk menghubungi si pendaki. Alhasil 24 jam hilang.
1: Iya, jadi dia mengabaikan telepon itu aja gitu ya.
0: Dibilang pinjol nih. Enggak, gua lagi.
1: Tapi penasaran sih gue di luar negeri tuh kayak gitu enggak ya? Maksudnya mereka aktifin apa sih anon caller juga gitu
0: itu
1: kayak
0: gitu. Apa sih yang aplikasi-aplikasi itu ya? Call blocker.
1: Iya, kayak gitu.
0: Ya, mungkin bisa jadi ya.
1: Anyway, kalau balik lagi ke cerita si orang ini, ternyata keesokan harinya pendaki ini berhasil menemukan jalan keluarnya sendiri.
0: Yes.
1: Gitu, tanpa sadar kalau misalkan dia sedang repot-repot dicariin sama tim. Oke, berarti emang Tuhan pengen dia masih hidup aja kali ya, aja.
0: Bener.
1: Ya kan?
0: Udah hilang 24 jam dan alhamdulillahnya tim SAR-nya juga berhasil menemukan orang itu.
1: Tapi
0: pelajarannya adalah ketika kita itu ditelepon sama nomor tidak dikenal, belum tentu itu nomor telepon yang kita tidak mau angkat.
1: Ya,
0: artinya
1: belum tentu
0: kayak
1: pinjol.
0: Iya, belum tentu membahayakan kita. Jadi alangkah benarnya gitu kalau misal kita lagi ada di tempat-tempat yang membutuhkan asis lebih.
1: Kita enggak apa-apa tuh kalau ada telepon-telepon yang
0: kayaknya gitu deh.
1: Agak-agak nomor-nomor enggak dikenal kita angkat aja dulu ya. Kita diem aja. Sampai suara jangan halo duluan. Kita dengar kiranya kan biasanya kan kalau suara-suara tim SAR beda lah ya. Iya enggak sih,
0: jam menurut lo? Atau kalau misalnya kamu pengen lebih aman lagi, kamu pas diangkat kamu bilang, "Halo, Polda Metro Jaya."

0: Itu Ada Jakarta, suara santai. Cuman bareng Gio dan Reza.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 104.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, Farah sama Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, masih nemenin sahabat suara di hari Jumat ini, dan pastinya kita akan
0: juri. Apa?
1: Akan juri Jumat Misteri.
0: Jadi ya kan? Sebelum kita masuk ke topik jurinya tuh Far,
1: yes.
0: Jadi kan biasanya Gen Z bertanya itu nanti akan turunannya ke topik kan.
1: Oke.
0: Okay. Nah sekarang Gen Z bertanya itu, dia mau nanya ini Far.
1: Nanya apa?
0: Kenapa ritual-ritual mistis itu dilakukan di hutan atau pantai?
1: Gue takut beneran lagi gue. Ini kayak lagi nonton film Susana sumpah.
0: Asli.
2: Selamat sore.
0: Iya.
2: Hari ini
0: selamat datang.
2: Kita biasanya kan berdebat di Gen Z bertanya ya.
0: Iya.
2: Coba kita hari ini kita mencari tahu sebuah misteri.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
2: Kenapa ritual mistis itu dilakukan atau dilakuin tuh di hutan atau pantai? Biasanya kan nemu tuh sesajen-sesajen ya kan, di pantai atau di hutan atau di goa mungkin atau gitu.
0: Iya.
2: Nah kalau dari Gen Z mikirnya tuh gini,
0: apa?
2: Kayaknya tuh karena butuh tempat sepi. Jadi dia harus sepi biar aksinya nih gak digeruduk sama massa.
0: Oh, jadi yang kamu maksudin ini adalah ritual-ritual yang melenceng dari agama.
2: Betul,
1: ya,
2: kan mistis.
1: Enggak, mistis ada juga yang...
0: Ayo, kamu yang
1: sesuai
0: benar.
1: Sesuai.
2: Apa?
1: Sama
0: servernya.
1: Iya.
2: Itu namanya ritual rohani, beda. Mistis itu mistik.
0: Ush.
2: Yang pakai saus-saus barbecue.
1: Ah, setik itu.
2: Itu mistik.
1: Oh, mistik.
2: Salah lagi.
0: Tuh kan, gak jadi serem kan?
2: Enggak, kita balik ke serem dulu.
0: Iya.
2: Okay. Nah, kalau dari Keja sama Kak Farah nih.
0: Mm-mm.
2: Menurut kalian kenapa ritual-ritual mistis ini kalau nggak di kamar dukun, dia itu pasti di alam-alam gitu kan?
0: Ya soalnya kalau di kamar itu bukan ritual, tapi nonton Netflix ya.
2: Iya betul, and chill ya.
0: And chill.
1: Aduh betul. Jangan, itu ada bahayanya kalau sama chill.
2: Iya betul.
0: Iya, jadi menurut Gen Z bagaimana topik ini?
2: Iya jadi kayak... Yeah.
1: Karena tadi tuh butuh tempat sepi,
2: iya, butuh tempat
1: supaya nggak digeruduk massa.
2: Biar nggak digeruduk massa.
1: Kalau gue sih pernah dengar soal ini.
0: Oke.
2: Okay. Yeah.
1: Jadi ada beberapa orang, orang pintar.
0: Oke.
1: Okay. Biasanya minum tolak angin tuh.
2: Nah, orang pintar minum tolak angin.
0: Biasanya dia nggak merah tuh rapotnya.
1: Aduh, iya lagi.
2: Ya bener.
1: Orang-orang itu punya apa ya, vision gitu ya. Bahwa di tempat-tempat seperti hutan, kemudian pantai,
0: kayak lebih nyampe gitu.
1: Bukan,
0: ya?
1: Biasanya penghuni-penghuni yang dituju, makhluk-makhluk goib itu lebih banyak.
0: Lebih
1: masanya yang ada di sini.
2: Masa goibnya itu.
1: Masa goibnya. Okay. Kan gak cuma kita.
2: Oke, betul.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Jadi kalau menurut generasi milenial, sahabat suara, ini kan karena ritual-ritualnya itu harus dekat dengan alam. Kayaknya sih, jadi mungkin kayak goa, hutan, pantai itu adalah tempat yang paling pas untuk melakukan ritual. Tapi kalau misalnya dibilang ritual harus tempat pantai atau
1: gunung,
0: hutan, gue gak kurang setuju gue.
2: Kurang setuju ya? Bisa aja di mall ya? Di PIM.
0: Maksud gue ya karena mungkin gue gak praktisi ritual yang begitu-begitu ya. Jadi kan gue gak paham nih. Tapi kalau misalnya mau ritual sesuai dengan agama, ya gak usah di situ kan.
1: Ini kan mistis konteksnya, ya. Makanya
0: berarti kayak Gunung Kawi gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak pengen kaya gitu
2: nih,
0: ya.
2: Nih sahabat suara di TikTok juga ada yang komen tuh kak.
0: Apa?
2: Mungkin
0: apa?
2: Lebih banyak jenis setannya dan setannya yang bakal milih mana yang mau diambil.
1: Aduh, gitu. Bisa jadi.
0: Apa yang diambil?
2: Maksudnya mungkin kalau misalnya ada tumba gitu-gitu kan.
0: Dia biasanya ada di pinggir jalan, terus udah gitu
1: tambal ban ini.
2: Tambal, itu tambal.
3: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
2: Oh, jadi gitu.

0: kucingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming
3: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: 101,4 FM suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Farah Reza, dan aku gak tahu harus berapa kali kita saling memaafkan ya di sore hari ini.
0: Harus dong, kalau saling memaafkan itu kayaknya sepertinya selamanya kita harus saling memaafkan.
1: Makanya kan aku bilang aku gak tahu berapa kali.
0: Itu dia.
1: Dan memaafkan selain kondisi apa? Yang ada, memaafkan diriku sendiri.
0: Karena apa, Far?
1: Karena aku udah terlalu apa ya? Terlalu ambisius.
0: Kayak terlalu ambisius.
1: Iya, jadi ceritanya sahabat semua.
0: Gimana, Far?
1: Tadi tuh lagi ngobrolin soal
0: di TikTok ya.
1: Kita di TikTok tuh lagi ngobrolin soal lagu 10 to 5 yang tadi sahabat suara sempat dengerin juga. Hanya untukmu judulnya.
0: Hanya untukmu. Itu juga lagu favorit gue, by the way.
1: Iya, itu pun aku pun juga sama.
0: Yes.
1: Kemudian Reza Bima ini bilang ada satu kata di lagu tersebut yang secara pronounce-nya itu agak berbeda gitu.
0: Iya.
1: Dan kata itu adalah hela.
0: Iya, hela.
1: Jadi Reza Bima bilang kalau di lagu Hanya Untukmu 10 to 5 helanya tuh hela.
0: Hela.
1: Setiap hela gitu. Terus saya keke hela.
0: Oh, hela, enggak mungkin.
1: Hela tuh, ya kan? Apalagi kan Sunda Pride gitu kan.
0: Iya.
1: Ternyata begitu kita dengar sama-sama, helanya hela. Terus kayak, kita udah kayak taruhan asik-asikan gitu loh sahabat suara. Dah lah, aku jadinya posting story deh. Perkara hela-hela, atuh.
0: Aduh, 10 to 5, terima kasih ya. You made my day. You guys made my day. Anyway, kita masih ada di Gen Z bertanya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa ritual-ritual mistis itu dilakukan di hutan atau pantai? Tadi ada dua opini dari Gen Z juga. Kayaknya karena butuh tempat sepi. Kalau nggak sepi, digeruduk masa kalau kata Gen Z. Tapi kalau kata generasi atasnya sih, karena ritual-ritual harus dekat ke alam. Jadi kayaknya mungkin kayak goa, hutan, pantai itu jadi tempat yang perfect gitu ya. Ini udah ada belum sih, Goy? Yang respon?
2: Ramenya tuh di TikTok tahu sebenarnya.
1: Iya. Nih, aku udah ketemu.
0: Wawa, ya?
1: Aku apa? Udah ketemu nih. Satu ini sebenarnya recap dari beberapa reference gitu ya. Alasan utama ritual di alam.
0: Oke.
1: Yang pertama itu menghormati leluhur dan penjaga alam.
0: Oke.
1: Kemudian ungkapan syukur dan terima kasih gitu ya. Jadi kan langsung ketemu bumi.
0: Oh, grounding maksud lo?
1: Iya, ketemu bumi. Ya, jadi kalau di laut sedekah laut, terus bumi dan lain sebagainya. Kemudian juga menjaga keseimbangan ekosistem gitu. Karena mungkin zen gitu kan. Jadi secara energi kita, kan itu semua yang ada di sekitar kita makhluk hidup juga kan. Mungkin bisa merasakan energi-energi zennya kita.
0: Ih, boleh cerita dikit gak?
1: Iya.
0: Jadi waktu itu gue bukan ritual sih. Jadi gue ada satu trip pendek, Far, ke Gunung Padang. Dimana pada saat sunrise itu kami bermeditasi bersama.
1: Oke.
0: Jadi bayangin kita lagi ada di atas Gunung Padang, dingin, udah gitu ada chirping-chirping burung, gesekan daun kayak gitu-gitu. Terus kita ngelihat matahari pelan-pelan naik gitu, Far.
1: Terbit. Oh my god. Itu sambil ada orang yang ngomong enggak? Maksudnya kayak
0: sambil ada yang main handpan kalau lo tahu.
1: Oke, aku lihat story kamu kok.
0: Iya,
1: yang ding ding
0: gitu sama Tibetan singing bowl.
1: Relax banget dong itu.
0: Relax banget. Jadi ya mungkin kayak hutan, pantai atau alam gitu itu membantu kita untuk lebih terhubung gitu.
1: Oke.
0: Jadi Gen Z makanya bilang kenapa ritual-ritual mistis itu dilakuin di hutan atau pantai gitu.
1: Tapi sebenarnya tadi penjelasan yang aku temukan di hasil beberapa referensi ini ya di Google gitu ya. Itu masuk akal juga sih.
0: Iya.
1: Ya karena memang areanya juga misalkan kan hutan, pantai, semuanya makhluk hidup sekitar kita, terus kita juga membawa energi yang biasanya kalau ritual mistis tuh positif negatif sih energinya.
0: Nah, itu tergantung Gen Z yang nanya nih.
2: Mistis ini kan pasti negatif rata-rata.
0: Belum tentu enggak sih?
2: Kalau di Gen Z sih itu negatif.
1: Tapi kalau udah ngomongin mistis Ki, pasti kan ada yang dituju ya, gue ya. Jodoh, karir,
2: betul,
1: gitu kali kan.
0: Jabatan.
2: Betul.
1: Jabatan.
0: Apalagi sih?
2: Tetangga. Anak tetangga maksudnya.

0: kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
3: Yes, Farah Reza masih nemenin Jumatnya kamu sampai jam 7 malam nanti, sahabat Suara.
2: Yes, bagaimana hari Jumatnya? Apakah dar-der-dor atau jam segini nih udah pengen ngopi nih bawaannya nih?
3: Apalagi kan bagi yang kedapetan hari Senin libur, long weekend tuh.
2: Loh iya.
3: Iya.
2: Tapi ada juga yang langsam gak sih? Maksud gue lempengin aja libur dah.
3: Tapi tergantung kantor sih biasanya.
2: Nah ini di jam 5 seperti biasa kan ada topik sahabat suara. Ceritain pengalaman kamu yang aneh ya waktu wisata ke alam. Misalnya ke pantai melihat ada sosok gitu di pantai. Atau
3: ini harus arah-arah ke mistis gitu.
2: Harus serem gak sih Goy?
4: Intinya hal-hal yang aneh.
2: Aneh ya. Aneh. Oh ya,
3: enggak umum aja gitu ya.
4: Enggak umum dan kayak ya berbau-berbau makhluk halus juga tetap.
2: Oh gitu. Oh,
4: sesuatu yang enggak wajar lah.
2: Oh, okay. Kalau makhluk kasar boleh berarti. Kalau makhluk halus jangan.
4: Diamplas dulu aja.
3: Oh, tapi berarti harus yang makhluk halus.
2: Gitu. Oh, aku kira ya, harus mistis dong.
3: Iya, aku kira mistis. Umum. Kalau yang umum aku ini menurut aku ada hal aneh waktu aku ke gunung aku lihat sampah. Itu nggak umum dong.
4: Itu nggak umum.
3: Harusnya nggak ada dong.
2: Harusnya nggak ada. Aku juga melihat di pejabat-pejabat masih ada yang korupsi. Itu aneh kan harusnya kan.
3: Lah tapi kan pengalaman waktu wisata alam.
4: Oh wisata alam. Nggak apa-apa ngapain sama pejabat.
2: Iya. Oh iya aku diomelin nih.
3: Bapak emang mau cerita aja ya pengalaman pejabat ya.
4: WhatsApp kemana Kak Eja?
2: 0816 1141014 atau kita lagi seru-seruan juga di TikTok.
3: Yes.
2: Suara.network.
3: Let's go.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yo, Farah Reza masih nemenin sorenya kamu, sahabat suara.
0: Kita tuh masih bertanya, sahabat suara, pernah gak kamu mengalami kejadian yang aneh? Yes. Pada saat kamu di alam, boleh di gunung, boleh di pantai, boleh dimanapun ya. Yeah. Tadi tuh aku ada satu sahabat suara yang di TikTok bilang, yang di pantai.
1: Jadi pernah dia lagi jalan ke pantai nih, ya. Terus kemudian
0: lagi baca ya?
1: Enggak, okay. Tapi aku ingat, okay. Dari kejauhan itu dia lihat, ih binatang apa tuh kok kayak gembung gitu warna putih dari jauh. Terus
0: spesies
1: begitu,
0: spesies apa itu?
1: Iya, kayaknya lucu banget, lagi terdampar gitu sahabat suara, jadi di pasir-pasir. Dan dia excited banget untuk melihatnya kan, ketika udah sampai di deket yang tadi dilihat itu putih-putih, ternyata itu popok bayi.
0: Oh my god.
1: Aduh, sedih banget.
0: Kayaknya itu yang namanya buang sampah di alam itu kan big no-no ya.
1: Iya.
0: Apalagi ini Pampers bayi, guys. Betul.
1: Tapi coba tadi di spill ya areanya di mana ya. Tapi
0: boleh.
1: Tadi udah skip sih yang cerita soal ke pantai ketemu sama popok bayi, boleh dong?
0: Boleh.
1: Itu di pantai mana tadi ya?
0: Iya, itu di pantai mana. Nah ini ada Wawa nih. Yes. Tolong dibacakan, Farah.
1: Selamat sore, ini dari Uut ya.
0: Iya.
1: Katanya ini terjadi 28 tahun lalu.
0: Oke. Okay.
1: Aku sama teman-teman kuliah main ke Curug daerah Cisarua.
0: Oke. Okay.
1: Terus kita camping gak jauh dari air terjun.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian di malam hari temanku pengen banget pipis. Keluar tenda, lihat

0: Di air terjun ada sekitar 5 orang lagi mandi.
1: Aduh.
0: Sosoknya lumayan besar untuk ukuran manusia biasa. Nah karena takut dia batal pipis. Paginya kita bangun dong, keluar tenda. Di sekeliling tenda kita tuh ada dupa yang udah kebakar. Terus di air terjunnya ada sampah yang isinya sayuran, buah, kayak sesajen gitu. Sepertinya mereka habis melakukan ritual, entah gak tahu apa ritualnya.
1: Oke, berarti artinya yang mungkin aja dilihat sama si siapa ini tadi?
0: Uut.
1: Sama Uut, itu orang beneran.
0: Iya,
1: yang lagi melakukan ritual.
0: Betul.
1: Ya. Seram abis.
0: Kalau orang-orangan kayaknya gak mungkin ada sajen-sajennya ya.
1: Iya, apalagi orang-orangan terus ini ya, terbuatnya dari plastik atau dari plastik hitam gitu ya. Itu kayak orang-orangan sawah ya. Itu tuh ada lagi tuh. Itu tuh ada.
0: Kemudian
1: lagi siapa tuh?
0: Kemudian ada juga... Oh ini mau pantun.
1: Ah mau pantun.
0: Nastu, nggak apa-apa kita bacain pantunnya ya.
1: Yuk silakan Farah.
0: Gamelan ditabuh nadanya indah.
1: Cakep.
0: Mengalun merdu sampai ke jiwa.
1: Ah.
0: Dua nama yang selalu dikenang. Lah. Ntar dulu, indah sama kenang di mana nyambungnya?
1: Iya terus.
0: Oke, Reza dan Farah kebanggaan kita.
1: Kebanggaan kita. Tapi foto gue ada di langit Jakarta nggak tuh?
0: Aduh itu kebanggaan siapa ya?
1: Oh.
2: Suara santai. Bareng Jill,

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, Indis Ekonomi, kalau kamu pengen punya rumah impian, sekarang tuh mudah banget loh.
2: Yes.
1: Nih buat yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan juga pembiayaan yang ringan, kamu jangan sampai melewatkan Danantara Housing Expo 2026. Ini berlangsung mulai dari tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Yes, pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Mm-hmm. Dan gak cuman itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung soal KPM dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai dari 2,75%, dan tenornya 30 tahun, dan pastinya ada simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan rupiah.
1: Betul sekali, jadi kalau kamu lagi berencana punya rumah pertama atau mau cari investasi properti, langsung aja deh datang ke Danantara Housing Expo 2026. Yes. Di Nice Peak 2 dari tanggal sekali lagi 27 sampai 30 Agustus 2026.
2: Yes.
1: Dan kamu bisa langsung menemukan hunian yang paling sesuai untuk kamu.
2: Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, kunjungi bbri.id/danantarahousing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS, berizin, diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Farah sama Reza sampai jam 7 malam nanti.
1: Iya, dan pastinya kita akan selalu menjadi inspirasi sahabat suara, Cie.
0: Masa?
1: Sama kayak di kotak bilang, inspirasi sahabat.
0: Oh, kirain ya kan? Tentu Fan.
1: Aduh, kirain. Tentu Fan mulu deh. Ntar ya, aku cari lagi challenge yang lain.
0: Aduh, lucu banget sih. Jadi kita tuh selalu lagi nanya sahabat suara.
1: Yes.
0: Kamu itu pernah punya pengalaman yang aneh atau enggak?
1: Betul sekali.
0: Pada saat mengunjungi alam, mau pantai, hutan, gunung, terserah.
1: Ya, ini tadi udah ada yang bergabung dari TikTok.
0: Bayu.
1: Iya, menuju ke WhatsApp.
0: Yes. Jadi,
1: katanya Bayu gini, salam kenal, aku dari Cianjur. Aku pernah waktu camping di Gunung Salak bekas kecelakaan pesawat itu.
0: Oke.
1: Di tahun 2009 sampai 2010, dia pada saat SMA timeline-nya.
0: Oke.
1: Jadi di malam kedua, Bayu nih mendengar suara orang menangis minta tolong.
0: Ya ampun, serius loh.
1: Kemudian Bayu menghirup, mencium bau anyir darah atau bau amis.
0: Aduh.
1: Terus jam 1 paginya, dia cobalah keluar. Gitu kan.
0: Gak ada siapa-siapa tuh.
1: Gak ada siapa-siapa. Aku masuk lagi, kata Bayu. Tapi suara minta tolong ada lagi.
0: Ah, sumpah loh.
1: Jangan aja gitu-gitunya. Gue demi Allah merinding. Gue gak suka nih segmen ini.
2: Dua-duanya takut.
0: Lu masih mending merinding. Nih pori-pori gue kebuka tuh, lihat.
1: Demi Allah, gue juga merinding. Sumpah merinding.
0: Udah bacain lagi.
1: Gue gak usah ada gitu-gitunya gue ya.
0: Gue biarin gue.
2: Produser dimarahin.
0: Gue ada lagi aja gue, gak apa-apa gue.
1: Udah. Oke, abis itu tiba-tiba yang minta tolong dia bilang, tolong carikan kaki sama tangan aku.
0: Sumpah loh.
1: Aku kaget di situ.
0: Serius lo? Terus?
1: Mau bangunin teman aku gak enak. Jadi aku coba cek keluar. Kok ada darah di deket pohon? Dan ada bekas tangan pegang alat masak kita.
0: Ah, serius lo?
1: Kan aku alat masak kita kan. Iya, Bayu, pakai ini dong. Tanda baca.
0: Pakai koma.
1: Aku angkatlah alat masak itu. Aku cium baunya bau amis sama bau bangkai gitu.
0: Jadi alat masaknya dia itu ada yang pegang.
1: Iya, terus ada bekas,
0: ada bercaknya
1: gitu.
0: Belum lagi bau-baunya yang sekitar tadi yang udah kita bacain.
1: Enggak, kalau gue sih kalau ketemu situasi gitu gue gak akan gue hirup loh. Masa gak akan gue bauin gitu kayak kan udah kayak misalnya warna merah, ngapain gue cium lagi?
0: Iya, kan udah tahu ya. Lu baru dapat pengalaman yang aneh dan seram. Ngapain lu cari-cari lagi?
1: Iya, tapi emang lagi typing nih. Nah. Oke, kita tungguin typingnya kali ya sama suara ya. Abis lagu ini aja dulu deh ya. Let's go.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Di 101,4 TVMI Suara.
1: Yes, suara warga Indonesia, suara santai sampai jam 7. Kita juga masih bertanya sama sahabat suara, pernah enggak kamu mengalami kejadian-kejadian aneh, mau itu di hutan, gunung, pantai? Ini sebenarnya ada cerita lanjutan dari Bayu nih, Farah. Mau lu bacain enggak?
0: Boleh.
1: Tunggu ya, bentar ya. Ini soalnya susah nih. Bawa lagi. Bukan itu kan?
0: Oke.
1: Nah, tolong baca. Nah, ini selanjutnya.
0: Jadi tadi mungkin sahabat suara juga udah sempat ngeh ya cerita dari Bayu ini yang lagi camping. Terus kemudian alat masaknya mereka terus ada kayak
1: seperti dipegang
0: terus pas dicium bau anyir dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya katanya di malam kelima, aku coba beranikan diri cek sekitar lagi.
1: Ya.
0: Hasilnya aku temukan ada putih-putih tergeletak di dekat tendaku.
1: Oke.
0: Seperti kayak
1: harus disensor, bagian tubuh dalam manusia.
0: Bone.
1: Okay. Jadi jelas.
0: Terus abis gitu aku coba hindari itu, masuk lagi ke tenda. Okay. Jam 8 pagi aku langsung lapor ke pihak pos.
1: Okay.
0: Itu ternyata bagian dari salah satu bagian dari korban kecelakaan pesawat. Serius loh, ini beneran gak sih? Untungnya gak muncul penampakan makhluk itu, alhamdulillah hanya suara sama baunya aja. Sehabis itu pulanglah ke rumah. Malam harinya waktu hari Senin, kan campingnya hari Kamis, malam Jumat lagi. Ini gimana sih kayaknya, tolong?
1: Jadi sehabis itu pulang ke rumah tuh malam harinya. Waktu hari Senin kan campingnya hari Kamis, malam Jumat lagi.
0: Sama ya.
1: Gimana sih Bayu?
2: Sama aja.
1: Malam Selasa di rumah, tapi suara nangis minta tolongnya itu ada lagi.
0: Di rumahnya Bayu.
1: Bener, aku beranikan diri untuk tanya ke suara itu. Aku tanya, Kenapa kamu ikut aku sih sana pulang ke alammu? Dia jawab, aku hanya minta tolong buatkan carikan tanganku sama kakiku. Alhasil hari Sabtu itu, aku kembali ke gunung itu untuk cari anggota tubuh dia.
0: Serius, Bayu?
1: Ternyata ketemu di bagian pohon sama batu air terjun. Ada tulangnya dia.
0: Kamu lebih jelas. Tadi kita udah bone. Kamu langsung ngomong tulang.
1: Iya, abis aku baca ini aja langsung.
0: Oke.
1: Aku langsung telepon pihak kepolisian dan Republik Basarnas. Indonesia dan Basarnas dan lain-lain. Sampai sekarang alhamdulillah tidak ada lagi.
0: Oke. Tapi kemarin pada saat
1: ada lagi nih,
0: apa
1: dia bilang,
0: katanya?
1: Kemarin malam Jumat suara itu ada lagi. Dia bilang, terima kasih sudah temukan anggota tubuhku.
0: Ih.
1: Bagi 100 dong, dia bilang gitu.
0: Ya.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
5: Betul sekali, dan pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Nih sahabat Suara, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan aja.
4: Yes, jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti gitu ya, datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian paling sesuai untukmu.
5: Jangan lupa manfaatin promo spesial dari BRI KPR. Kamu juga bisa kunjungi bbri.id/danantara-housing.
4: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
6: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Dengarkan Iswara di mana aja,
9: kapan aja,
8: dengan streaming ke iswara.id.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. China mengerahkan robot Titu berbasis AI di Hangzhou untuk membantu mengatur lalu lintas. Robot setinggi hampir 2 meter ini menggunakan kamera dan radar untuk mendeteksi pelanggaran, memberi peringatan, membantu pengendara, serta terhubung dengan polisi saat darurat. Sejak Mei, 15 robot telah mengeluarkan lebih dari 170.000 peringatan dan diklaim membantu menekan sejumlah pelanggaran hingga lebih dari 40%.
0: Suara Fakta.
2: Pangeran Harry dan Meghan Markle dinilai gagal hidup mandiri setelah memutuskan kembali ke Inggris. Keputusan tersebut dianggap menunjukkan bahwa mereka masih membutuhkan dukungan dan koneksi dengan institusi kerajaan. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Balik lagi di 101,4 FM Suara Jakarta. Farah Reza.
3: Yes, sahabat suara. Sekarang ini kan perkembangan teknologi memang cepat banget ya, Far ya.
2: Mm-hmm.
3: Sampai tren bisnis digital itu jadi daya tarik buat berbagai kalangan.
2: Betul banget.
3: Selain potensi profitnya yang lumayan besar, operasional sehari-harinya juga jauh lebih praktis gitu ya.
2: Yeah.
3: Nah, makin kesini hampir semua sektor usaha sudah beralih ke digital.
2: Mm-hmm.
3: Mulai dari kuliner, layanan jasa, sampai industri transportasi. Jadi, hari ini kita akan ngobrol santai sekaligus sharing tentang gimana sih cara cerdas untuk merintis bisnis transportasi, mm-hmm, khususnya di bidang rental mobil dan memanfaatkan kemudahan digital saat ini.
2: Nah, langsung aja kalau gitu ya, sudah hadir bersama kita manajer Bimor Indonesia, Ibu Aida M. Adam, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bimor Green nih, Ja. Langsung aja deh kita sapa ya.
3: Ibu Aida.
2: Halo, Ibu Aida.
4: Hai, halo, apa kabar Reza, Farah?
2: Kabar baik, Ibu.
3: Kabarnya aku penasaran, Ibu, sama penjelasan Ibu yang ini menarik sekali kayaknya. Jadi langsung aja selamat datang di Iswara Jakarta. Ibu kasih. Ibu Aida pasti ada di keadaan yang baik, ya kan? Nah, sebelum membahas... Yes, sebelum membahas bisnisnya, boleh diperkenalkan dulu nih, Bu, Be More Green itu apa?
4: Oke, jadi... Sebenarnya tadi kan udah disounding tuh sama Reza, kalau sekarang ini emang
3: baik,
4: semua udah arahnya ke digital. Apapun itu bisnis, yang mau kuliner, mau belanja-belanja apapun, kebutuhan rumah, pakaian dan lain sebagainya, semua udah serba online, digital deh. Nah, tidak terkecuali transportasi. Sekarang kan makanya kita mau ajak orang-orang untuk masuk ke bisnis transportasi online, transportasi yang basisnya aplikasi.
2: Oh, oke. Okay.
4: Itu yang diajak oleh Be More Green. Jadi kita mengajak semua orang untuk masuk ke bisnis ini dengan cara yang mudah. Mungkin kalau ada pertanyaan, emang kenapa harus masuk ke bisnis ini? Emang prospeknya ke depan seperti apa? Apakah memang masih menarik, menjanjikan? Meskipun sekarang emang marak banget ya. Nah, kalau kita lihat prospeknya, sekarang aja kan udah rame banget tuh layanan aplikasi pemesanan transportasi online.
2: Yeah,
4: mulai dari warna hijau, kuning, muncullah lagi biru, dan lain sebagainya. Ini membuktikan industri ini tuh bertumbuh, maju pesat. Gak ada tuh yang muncul belakangan gak dapat pasar. Makin marak aja layanan aplikasinya, kita sebagai penumpang kadang di kondisi tertentu masih susah dapet driver.
2: Ya, siap, betul deh,
4: mau cari mobil nih pas hujan deras atau pas pulang kantor. Itu kadang masih gak dapet tuh.
2: Ya, ya, di rush hour gitu ya, Bu ya. Susah.
4: Iya, betul banget. Itu artinya demandnya masih sangat tinggi. Orang yang membutuhkan

0: sendiri ngambil bagian, kita mengajak orang-orang untuk masuk ke bisnis ini, meraih peluang keuntungan besar di dalamnya, tapi tanpa repot. Gak repot urus operasional, sekaligus juga dengan modal yang sangat terjangkau. Jadi ini adalah sebuah program kemitraan yang akan membantu semua orang untuk punya bisnis transportasi online, sekaligus juga memiliki unit kendaraannya.
1: Wow, itu menarik banget ya. Nah, tapi boleh gak Bu ini dijelasin lebih detail lagi kalau kita ngomongin soal konsep bisnisnya seperti apa yang ditawarkan sama Be More Green?
0: Baik, jadi konsep bisnis kita ini kan kemitraan titip kelola. Jadi kemitraan titip kelola kendaraan, di mana Be More tuh cari mitra. Mitra di sini berperan sebagai partner pemilik bisnis. Bisnisnya bisnis transportasi online ya, yang basis digital, sekaligus juga pemilik mobilnya.
2: Nah,
0: dalam hal ini kita pakai mobil listrik, karena Be More Green ini menggunakan seluruh kendaraannya menggunakan mobil listrik. Jadi mitra di sini selain dapat keuntungan setiap bulan karena memiliki bisnisnya, sekaligus juga memiliki mobil listrik. Nah, jadi kita bantu semua pengurusan dari awal, semua operasional, bahkan persiapan dari awal sampai dengan menghasilkan omset ditangani sepenuhnya oleh Be More. Jadi mitra tuh hanya sebagai pemilik bisnis sekaligus juga pemilik kendaraan yang menitip kelolakan kendaraannya ke Be More. Jadi dari awal banget dulu kita bantu untuk mitra supaya punya mobilnya. Jadi kita bantu mitra punya mobil dengan pengajuan ke leasing. Menggunakan nama mitra langsung supaya STNK dan BPKB sudah atas sama mitra. Semua dilakukan oleh Be More nih. Jadi mitra join di awal itu cukup bayar biaya kemitraan yang di dalamnya termasuk DP mobilnya, DP mobil listrik. Nah, itu yang dibayarkan di awal. Sementara pemilihan mobil semua kita yang pilih, dan saat ini pilihan kita tuh jatuh ke BYD atau One. Tentu saja dengan beberapa pertimbangan ya, performa dan juga survei yang tepat dijalankan di bisnis ini. Nah, nanti setelah pengajuan ke leasing, ini dilakukan sepenuhnya oleh Be More ya, pengajuan ke leasing, mobilnya keluar, ini langsung diurus operasionalnya oleh Be More. Kami kebetulan kerjasama dengan platform hijau, layanan transportasi pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Paham ya?
2: Iya, paham.
0: Nah, jadi nanti mobil mitra saat keluar dari leasing, kita integrasikan ke platform hijau tersebut. Jadi operasionalkan di sana. Supaya dapat omset, semua pengurusannya diurus oleh Be More ya, seleksi driver, kemudian pengawasan operasional, tracking, maintenance kendaraan, dan lain-lain, itu diawasi oleh Be More sepenuhnya. Jadi mitra tinggal terima laporan setiap bulan. Nah, nanti hasil dari operasional hariannya, ini digunakan untuk membayar cicilan mobilnya setiap bulan. Jadi cicilan mobil dibayarkan dari operasional, kemudian juga bayar biaya operator setiap bulan. Nanti sisanya net profit ini masih akan kita share lagi kok, 60% ke mitra sebagai passive income bulanan setelah bayar cicilan. Nah, ini yang didapat mitra setiap bulan sampai 5 tahun. Masa kemitraan habis 5 tahun, cicilan mobil juga udah lunas. Mobilnya kita kembalikan sepenuhnya ke mitra. Nah, jadi bayangin, cuman bayar DP doang di awal yang nilai DP-nya jauh lebih murah dibandingkan beli langsung ke dealernya. Itu kami pastikan ya. Bayar DP doang, kemudian cicilan bulanan dibayarkan dari operasional bisnisnya, masih dapat keuntungan lagi 60% dari net profit sampai 5 tahun. Nanti mobilnya kembali setelah lepas beban cicilan. Jadi punya bisnis, nggak perlu ngurusin, dapat passive income bulanan, setelah kemitraan habis, dapat aset mobil.
2: Ini dia.
1: In this economy, ya kan?
2: Ini sangat menarik bisnis sekali. Bisnis rental. Apa namanya, mobil listrik autopilot, Far.
1: Iya, jadi kita kayak tinggal terima beres. Kita terima beres.
2: Menarik sekali ya. Ini aku masih punya pertanyaan, cuman kita harus break dulu. Tapi kalau misalnya sahabat suara ini yang dengar mungkin udah penasaran banget, mungkin bisa langsung hubungi CS-nya kali ya, Bu Aida ya.
0: Oh iya benar, karena tadi kan udah kita kasih tahu harga itu spesial banget, karena bahkan lebih murah dibandingkan langsung ke BYD. Kalau kita pilih sekarang ini BYD atau One ya. Tapi kuotanya terbatas untuk dapat harga spesial. Jadi boleh save dulu nomor ini. Ada Naila, hari ini siap kita Naila di 0812-8888-8-4x2956. Sekali lagi 0812-8888-2956.
1: Bisa nih, sambil menantikan obrolan kita selanjutnya ya, sahabat suara bisa coba hubungi CS dari Be More ini dengan Mbak Naila di 0812 84 kali 2956.
2: Jangan kemana-mana.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Farah Reza masih bersama manajer marketing Bmore Indonesia, Ibu Aida M. Adam.
1: Luar biasa, kita lagi ngebahas nih tentang bisnis yang sangat menjanjikan sekali aja ya.
0: Ini mah gue ngedengernya aja udah pengen ngocek dompet nih.
1: Kak, yang paling saya penasaran itu sebenarnya adalah berapa sih biayanya,
0: Ibu
1: gitu
0: Aida?
1: Kan?
2: Iya.
1: Masih bareng sama kita juga Bu Aida ya. Tadi udah ngejelasin seperti apa privilege sebagai mitra gitu yang join di Bmore ini. Tadi kan Ibu juga sudah bilang harga spesial. Sespesial apa sih harganya?
2: Okay. Jadi tadi kan udah saya sounding juga di awal kalau mobil yang kita pilih ini adalah BYD Atoan. Jadi kalau kita ngomongin biaya kemitraan join ke Bmore, harusnya patokan sama nilai mobilnya. Karena kan mitra di awal bayarnya DP mobil ya. Nanti cicilan bulanan dari operasional. Nah, untuk harga BYD Atoan sendiri saat ini OTR Jakarta, kita pakai OTR Jakarta ya. OTR Jakarta itu di 207 juta.
1: Okay.
2: Untuk pembelian secara kredit, aturannya itu harus DP 20-25%.
0: Baik.
2: Itu aturan yang berlaku ya saat ini. Berarti kalau harga 27 juta, DP-nya itu 40-50 juta.
1: Itu aturan harusnya
2: yang normal. Normalnya harusnya. Nah, jadi kalau saya sebut biaya kemitraan di Bmore Green 45 juta, harusnya make sense dong. Nah, tapi yang spesial ini, kebetulan kita dapat subsidi langsung dari BYD, jadi nggak harus ber-DP 45 juta. Subsidinya nggak banyak, jadi kita kasih ke 5 orang aja hari ini yang registrasi paling cepat. Biaya kemitraan di Bmore Green itu cukup dengan 25 juta rupiah aja. 25 juta ini, itu sudah include DP mobil, asuransi olrik 5 tahun, pemasangan GPS, dan juga biaya notaris. Karena akan ada perjanjian kerja sama yang dilegalisir notaris antara mitra dan juga Bmore. Nah, jadi bayangin, kalau ke BYD-nya langsung saya yakin udah di atas 40 juta.
0: Betul.
2: Tapi kalau lewat Bmore, itu bisa 25 juta karena kita dapat subsidi langsung dari BYD karena kerjasama. Jadi, dengan 25 juta modal awal, itu sudah punya bisnis yang ditangani sepenuhnya oleh Bmore. Jadi tinggal diawasin nih lewat laporan yang kami berikan setiap bulan secara transparan.
1: Wow. Jadi ini udah termasuk biaya kemitraan ya Bu ya?
0: Udah.
1: Semuanya udah all in.
0: Udah DP, diurusin, ya dipilihin drivernya.
2: Bener.
0: Diurusin operasionalnya, nanti 5 tahun mobilnya buat kamu Farah.
1: Iya. Nah, udah itu asuransi, diasuransiin juga lagi kan?
0: Diasuransiin juga.
2: 5 tahun. Dan itu enaknya selain cicilannya kita bayarkan dari operasional, sisanya itu net profit masih kita bagi lagi loh. 60%-nya ke mitra, sisanya buat Bmore. Itu
0: ada passive income.
1: Wow.
2: Jadi luar biasa nih, 25 juta rupiah ini sangat terjangkau dibandingkan langsung ke BYD. Saya yakin gak dapat 25 juta. Jadi jangan tiba-tiba yang ngadi-ngadi bawa 25 juta ke BYD, itu gak ada.
0: Gak mungkin ya.
1: Harus lewat Bmore ya. Harus lewat Bmore, sahabat suara.
2: Boleh cek deh, boleh cek ke BYD itu berapa kalau harus DP BYD, itu pasti di atas 40 juta.
0: Yes.
2: Nah, tapi hari ini mungkin yang denger nih kaget nih 25 juta, waduh cek saldo belum cukup lagi 25 juta. Tenang. Kita kasih kemudahan cara bayar, boleh dicicil. Silakan. Boleh, jadi cukup DP dulu 8 juta aja. Kita paham ya, in this economy orang masih berpikir ya untuk keluar.
0: Betul.
2: DP dulu 8 juta rupiah, sisanya boleh diangsur tanpa bunga. Tanpa bunga. Mau berapa kalipun angsurannya, itu tergantung kemampuan. Tapi catatannya ingat, mobilnya baru bisa keluar dari dealer dan dioperasionalkan dan dapat keuntungan bulanan setelah lunas 25 jutanya. Gitu. Jadi itu hanya kemudahan cara bayar, boleh bayar 8 juta dulu. 8 juta dulu sekarang, nanti diangsur tanpa bunga. Kalau ternyata cek saldo ada 8 jutanya, ayo langsung registrasi karena ini hanya untuk 5 orang ya. Kita nggak dapat banyak juga subsidinya dari BYD. Jadi hari ini kita kasih untuk 5 orang aja. Boleh langsung hubungi CS kami. Kalau di telepon nomornya sibuk, boleh cukup WhatsApp aja dengan format promo Iswara, pasti nama, lalu kirimkan ke Naila di 0812-8888, ingat 8-nya 4 kali, 2956. 0812-8888-2956.
1: Jadi ini promo khusus buat sahabat suara.
0: Iya.
1: 5 kuota doang.
0: Kayaknya duanya kita sih, Van.
1: Iya, ayo kali ya. Ya
0: langsung lah ya kita.
1: Gas gak sih?
0: Izin pasangan masing-masing dulu ya. Ibu Aida, aku tuh penasaran ya. Ini kan pasti bisnisnya udah mulai berjalan nih. Nah ini seperti apa sih operasionalnya selama ini? Mungkin kan sahabat suara yang denger tuh pengen tahu gitu. Ini bisnisnya kayak gimana nih hari ini gitu.
2: Betul, karena takutnya nanti mikirnya ini proyek bayangan, jangan-jangan
0: siap,
2: baru rencana doang.
0: Siap.
2: Belum tahu realisasinya kayak apa.
0: Siap.
2: Tenang, jangan khawatir. Be More Green udah operasional sejak September 2025.
1: Oke.
2: Okay. Tahun ya. 11 bulanan.
0: Mm-mm.
2: Dan jumlah unit kendaraan kami yang operasional di seluruh wilayah Jabodetabek itu sudah mendekati angka 300 unit. Hampir 300 unit. Nah, dan alhamdulillahnya semua mitra kami setiap bulan itu sangat puas dengan apa yang mereka dapatkan.
0: Baik.
2: Mereka tuh dapat keuntungan yang meskipun fluktuatif, kadang besar, kadang lebih kecil, tergantung operasional harian ya.
0: Betul.
2: Tapi mereka tuh happy banget, masih dapat keuntungan, cicilan mobil terbayarkan, bisnisnya nggak mereka urusin sama sekali.
0: Hmm.
2: Mereka cuma terima laporan setiap bulan yang transparansinya bisa kami jamin.
0: Autopilot gitu ya?
2: Betul, jadi secara autopilot bisnisnya bekerja, mereka dapat passive income. Bisnisnya tuh jalan terus, nggak ngurus apapun mereka, tapi setelah 5 tahun mobilnya balik ke mereka.
1: Ini benar-benar menjanjikan sih.
0: Ya kan?
1: Kayak gue ada lagi 25 juta udah. Terus tahu 5 tahun kemudian, aku punya mobil.
0: Bentar-bentar gitu kan? aku coba cek M-banking aku dulu ya. Tapi kalau misalnya Sobat Suara kira-kira penasaran, pengen tanya lebih lanjut gitu
1: yes.
0: ya. Boleh ya hubungin Naila
1: yes.
0: 0812-8888-2956.
1: Betul sekali. Kalau misalkan di telepon dirasa aduh kurang gercep, langsung WhatsApp aja. Jangan lupa WhatsAppnya pakai format promo
0: yes.
1: Iswara spasi nama supaya kamu bisa siapa tahu termasuk dalam 5 orang beruntung ya kan.
0: Betul sekali.
1: Dapetin promonya.
0: Yoi.
3: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Reza. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Balik lagi di Suara Jakarta barengan sama Farah Reza dan juga Ibu Aida dari Be More Indonesia ya. Kita lagi ngobrolin tentang bisnis yang sangat menjanjikan sekali nih, Jack, in this economy.
1: Ini bisnis rental mobil listrik autopilot, coba. Kapan lagi kita bisa DP dengan harga yang sangat lebih murah daripada kita beli di dealer. Mm-hmm. Udah gitu mobil kita langsung bekerja. Mm-hmm. Udah gitu kita gak perlu mikirin operasionalnya. Kita dapat passive income dan pastinya ada laporan tiap bulan yang akuntabel.
0: Iya, dan 5 tahun kemudian mobilnya balik ke kita.
1: Nah, tapi ada satu pertanyaan yang mungkin nih sahabat suara juga pengen tanyakan gitu ya. Setelah 5 tahun kita kan tahu ya, kalau misalnya mobil listrik itu baterainya ada umurnya lah dalam tanda kutip. Nah, bagaimana nanti kondisi mobil ketika 5 tahun balik ke kita nih sebagai pemilik mobil tersebut?
2: Ini mungkin erat kaitannya dengan kenapa kita pilih mobil BYD.
1: Siap.
2: Ini erat kali. Jadi pertanyaan ini akan saya jawab setelah saya jawab dulu kenapa kita pilih BYD.
1: Baik, ya. Silakan.
2: Spesifik kenapa kita pilih mobil listrik dulu. Jadi kalau kenapa kita pilih mobil listrik? Karena memang kita ingin menciptakan ekosistem transportasi online dengan mobil listrik. Karena kan selama ini mungkin kebanyakan mobil konvensional ya. Sementara kita tahu BBM harganya makin tinggi.
1: Setuju.
2: Polusi juga sudah semakin tidak terbendung. Setuju. Jadi kita pakai kendaraan ramah lingkungan yang operasionalnya sehari-hari itu lebih murah. Betul. Lebih ringan dibandingkan mobil konvensional. Nah, kalau pemilihan brand, kenapa kita pilih BYD? Nah, ini juga menjawab pertanyaan orang-orang, kenapa tuh setiap kita jalan, pasti Reza sama Farah juga setiap mau keluar rumah di jalan pasti sering ketemu BYD.
0: Iya,
2: sering banget. Pasti pada bingung, kenapa ya orang pada beli BYD, apa keunggulan mobil ini? Nah, benar banget. Saat ini BYD itu menjadi brand mobil listrik terlaris saat ini.
1: Baik.
2: Karena apa? Keunggulan mesin dan juga teknologinya, baterainya. Baik. Jadi untuk baterai mereka tuh menggunakan teknologi blade baterai. Ini super awet, tahan lama baterainya. Itu bahkan mereka uji coba dengan tusuk paku dan itu tetap bertahan loh baterainya. Klaim mereka, klaim BYD, baterainya itu bisa bertahan 10 hingga 15 tahun.
0: Oh, wow.
2: Bayangin, itu klaimnya sampai 15 tahun loh. Sementara kerjasama kita dengan mitra itu hanya 5 tahun. Saat kita kembalikan mobil ke mitra, kondisinya tentu saja masih sangat layak pakai. Setengahnya pun belum nyampe. Karena klaim BYD sampai 15 tahun. Sementara kita kerjasama hanya 5 tahun. Selain itu juga daya tempuhnya panjang. Sekali isi daya charging itu bisa dipakai untuk daya tempuh yang sangat panjang. Cocoklah untuk operasional di bisnis ini. Dan juga desain premium, fitur canggih, tapi harga sangat terjangkau. Itu dia kenapa cicilan lebih ringan dan pengajuan ke leasing lebih mudah. Nah, ini berarti pemilihan BYD semata-mata supaya apa? Supaya kita bisa menjaga kondisi kelayakan kendaraan mitra yang dititipkan ke kami selama 5 tahun. Saat kita kembalikan, ini tentu saja masih sangat bagus, masih sangat layak. Dan aktivitas hariannya selama 5 tahun dititipkan ke kami, itu juga bisa menggunakan biaya operasional yang sangat kecil. Kita bisa tekan supaya menghasilkan profit yang lebih maksimal untuk mitra. Nah, jadi sekaligus menjawab pertanyaan Reza tadi.
1: Siap.
2: Kondisi baterainya seperti apa? Itu kami pastikan masih sangat layak. Sebenarnya kita ada beberapa brand pilihan mobil. Ada juga satu brand yang itu ada garansi baterainya. Karena mungkin memang baterainya itu bertahannya mungkin hanya sekitar 5-6 tahunan doang. Tapi kalau untuk BYD klaimnya sampai 15 tahun. Jadi kami pastikan aman sampai ke mitra.
0: Jadi win-win ya Bu Aida ya.
2: Kalau mau yang ada garansi baterainya juga boleh, tapi itu mungkin dengan jenis mobil yang lain.
1: Oh gitu. Nah, ini kan pasti sahabat suara banyak yang tertarik untuk bisnis gitu ya, tapi takut untuk mengurus operasional setiap hari tuh, Bu Aida. Ini bagaimana Be More Green membantu mengatasi kekhawatiran tersebut?
2: Ini juga termasuk mungkin bagaimana sih keamanan kendaraan mitra kalau dititip. Kita nggak ngurusin operasionalnya, diurusin. Ini kan dititip loh 5 tahun.
1: Betul.
2: Jangan khawatir. Yang pertama, ikatan kerjasamanya itu disahkan oleh notaris ya. Ada perjanjian kerjasama dengan ikatan kuat yang disahkan notaris antara mitra dan Be More. Itu memasukkan identitas mobil. Jadi mobil merek ini, warna, tipe, nomor polisinya, nomor rangkanya, nomor mesin, itu semua masuk. Benar adalah milik mitra atas nama siapa yang dititipkan ke Be More. Nah, jadi dari awal aja legalitas sudah jelas, dilindungi oleh ikatan kerjasama yang kuat. Kemudian kita pemasangan GPS, kita ada pemasangan GPS ganda. Kita ada tracking, seleksi driver kita itu super ketat. Kemudian kita ada pengecekan secara berkala yang semuanya dilakukan oleh tim profesional Be More. Selama ini sudah berjalan hampir setahun. Jadi jangan khawatir, keamanan kendaraan mitra itu kita bisa pastikan aman kok. Semua ditangani sepenuhnya oleh Be More karena memang kita menjaga kendaraan mitra yang dititipkan ke kami selama 5 tahun supaya bisa kita pulangkan kembali ke tangan pemiliknya dengan kondisi yang sangat baik.
0: Yeah. Selain itu kan juga ada asuransi tadi kan 5 tahun
2: ya,
0: itu kan.
2: Ada asuransi oris juga 5 tahun.
0: Oke.
1: Ini kan kalau misalnya
2: maintenance juga.
1: Maaf, gimana
2: karena
1: gimana?
2: Maintenance juga dilakukan.
0: Oh, maintenance.
2: Karena juga ada maintenance kendaraan yang dilakukan juga oleh Bimor. Jadi jangan khawatir, semua ditangani oleh Bimor.
1: Autopilot, Far.
0: Iya, benar-benar nih literally nih
1: autopilot. Udah kita tinggal ngeliatin bulan ini segini dapatnya nih. Bulan depan gimana ya?
0: Karena transparan banget aja, ya kan. Iya. Tapi nih, Bu Aida, tadi kan Reza tuh udah ngecek rekening, ternyata dia ada 50 juta lebih lah. Jadi kan double tuh bisa. Nah, kalau harganya kayak gini kan 25 juta, satu nama boleh enggak sih lebih beli atau kayak mau menjadi mitra unit, ya, gitu. Lebih dari satu unit per mitra bisa enggak sih?
2: Oke, iya. Yang pasti masuk dulu namanya dalam 5 penerima subsidi DP tadi. Jadi kita kan terima 5 nama hari ini. Okay. Kalau namanya masuk, malah saran saya kalau duitnya ada, dananya
0: 5-5-nya.
2: Ada, lebih dari satu. Beli dari satu maksud saya. Kalau satu nama masuk, beli lebih dari satu. Kalau misalkan dananya ada, uangnya ada. Okay. Yang penting satu nama bisa beli lebih dari satu. Kenapa saran saya harus beli lebih dari satu? Karena itu buat ngikat harga sekarang. OTR itu berubah-ubah loh. Dan pun kalau misalkan masuk sekarang, misalkan beli 2 unit nih contohnya, itu gak harus bayar 25 juta dikali 2 kok. 8 juta dikali 2 dulu itu boleh. Jadi cukup 8 juta dikali 2, nanti pelunasannya itu boleh bertahap. Misalkan saya mau ngelunasin yang 1 unit dulu ya. Nanti setelah 1 unit ini dilunas dan operasional menghasilkan keuntungan, baru saya lunasin satu lagi. Itu boleh.
0: Itu kayak ngikat harga dulu gitulah ya, Bu, ya.
2: Ngikat harga sekarang. Jadi kalau misalkan OTR berubah harga naik, itu tetap ikut harga sekarang.
0: Sangat menarik.
1: Berarti langsung aja kalau gitu telepon Naila ya. Ya kan, telepon atau WhatsApp Naila di 0812-8888-2956. Sekali lagi, Far.
0: Di 0812-84x2956. Kamu lebih gampang sih WhatsApp sih, sahabat suara.
1: WhatsApp
0: kan
1: WhatsApp dulu ya.
0: Chat gitu kan lebih mudah, jangan lupa nulis pesannya,
1: kata saktinya
0: itu adalah promo Iswara underscore nama kamu siapa, supaya bisa dapetin promo tadi tuh.
1: Betul.
0: Harga murah itu
1: 25 juta.
0: 25 juta per unit.
1: Iya.
0: Coba.
1: Jadi kita akan kembali lagi sebentar lagi. Jangan kemana-mana sahabat suara ya.

0: Sama Suara punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu Indonesia yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
1: Betul sekali, pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat nih, yes, Sahabat Suara. Dan gak cuman itu, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, yes, termasuk DP mulai 1%, kemudian suku bunga mulai dari 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan aja.
0: Yes, jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
1: Jangan lupa manfaatin promo spesial dari BRI KPR ya Sahabat Suara. Kamu bisa langsung mengunjungi bbri.id/danantara-housing.
0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Farah sama Reza masih bersama manajer marketing Bmore Indonesia, Ibu Aida M. Adam.
1: Ya, yang tadi udah jelasin betapa menariknya kalau misalkan kita gabung jadi mitra Bmore Indonesia gitu ya. Bu, kalau misalkan sahabat suara dia mau langsung gabung
0: hari ini nih.
1: Iya, hari ini. Sebelum kita ngechat atau kita sambil ngechat tuh ya, sekalian kita informasikan persyaratannya apa aja yang perlu disiapin, Bu.
2: Okay, jadi ini kan sebenarnya yang mengurus operasional sebenarnya adalah Bmore. Jadi sebenarnya mau dari latar belakang profesi apapun itu nggak masalah. Mau dia sebagai pekerja kantoran, mau sebagai pengusaha atau apapun juga itu boleh. Yang pasti namanya tuh sudah bisa diajukan ke leasing.
0: Baik, udah cukup umur gitu ya.
2: Nah, dan juga lolos BI check-in.
0: Lolos BI check-in.
2: Karena ini pengajuan ke leasing.
0: Baik.
2: Itu pasti akan kita bantu cek juga. Tapi kalau misalkan ada persoalan-persoalan, kendala-kendala lain yang mengikuti persyaratan leasing, biasanya domisili kah,

0: kan dulu kuota 5 orang ini karena memang kuotanya terbatas. Kita kan subsidinya juga enggak banyak ya. Dapatnya dari BYD. Jadi kita share hanya untuk 5 orang hari ini. Jadi pastikan boleh ikut dulu ketikan promo Iswara spasi nama lalu kirimkan ke Naila di 08128888 2956. 08128 4x2956. Supaya apa? Supaya ngikat harga ini. Boleh sambil cek juga deh, kalau misalkan ke BYD langsung nih atau ke pameran kah kemana, itu boleh cek berapa DP yang harus dibayarkan kalau mau beli BYD atau WAN secara kredit. Itu pasti udah di atas 40 juta. Ini kami sekali lagi saya ingatkan kenapa lebih murah, karena kita dapat subsidi dari BYD-nya langsung.
1: Jadi kapan
0: lagi punya bisnis dengan modal hanya 25 juta.
2: Auto
0: itu
2: pun
0: boleh cicil lagi, 8 juta dulu.
3: Iya.
2: Bu, aku penasaran banget nih. Misalkan aku udah gabung jadi mitra gitu kan. Nah nanti tuh mobilnya gimana sih Bu, mekanisme apakah ditaruh di pool kah atau dibawa pulang sama driver kah atau seperti apa tuh Bu?
0: Ya kita ini mobilnya dipegang oleh driver sebenarnya. Tapi kami juga ada pool untuk pengecekan share berkala kan. Kita ada checkpoint juga. Jadi kita ada pool. Kita sudah ada pool di beberapa tempat. Tapi kendaraan ini memang dibawa oleh mitra. Maka dari itu kenapa seleksi driver kita itu super ketat. Dibawa oleh driver maksud saya. Kenapa seleksi driver kita itu super ketat? Karena memang dia yang akan membawa kendaraan mitra. Jadi kita itu ada pemasangan GPS aja ganda, ada tracking, itu dilakukan terus oleh tim kami. Tapi kita juga ada pool untuk pengecekan bodinya. Jadi kita harus ngecek secara berkala tuh. Jadi driver harus membawa kendaraannya untuk dicek setiap harinya.
3: Bu, kalau misalnya kan tadi ada GPS ganda ya, itu kita juga bisa nge-tracking nggak sih Bu tiap hari mobil kita lagi ada di mana nih, lagi kerja kemana nih, bisa nggak Bu?
0: Itu ujung-ujungnya tuh mitra repot, jadi mending serahkan ke
2: mitra. Yang penting tahu beres aja deh.
3: Orang gitu ya. Orang udah ditawarin autopilot malah bikin ribet gitu ya Bu ya.
0: Jadi kita ada tim tuh yang tracking setiap hari. Nanti laporannya itu secara sangat transparan akan kita berikan setiap awal bulan, setiap harian, per tanggal, daily itu kita kasih kok. Jadi jangan khawatir, itu ada laporannya setiap awal bulan kita berikan, tapi aktivitas bisnis hariannya per tanggal, per daily, itu kita kasih. Sangat transparan.
3: Baik, baik. Nih, terakhir nih Bu, apa pesan dari Ibu Aida untuk masyarakat yang ingin memulai membangun bisnis, tapi masih ragu nih untuk mengambil langkah pertama bersama Be More Green?
0: Jadi ini loh, mungkin semua orang pengen punya penghasilan tambahan ya, karena rasa-rasanya tuh gaji setiap bulan udah gak bisa meng-cover kebutuhan yang makin meningkat aja.
3: Kok Ibu tahu sih?
2: Karena ini isu semuanya ya.
3: Relate sekali nih.
0: Betul. Jadi semua pasti ingin penghasilan tambahan, tapi semua orang juga pasti banyak keterbatasan. Pertama, keterbatasan modal paling utama, finansial. Kemudian keterbatasan waktu, kan udah kerja pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Gak ada waktu lagi buat ngurusin persiapan bisnis. Nah, kemudian keterbatasan informasi, karena gak semua orang paham caranya, gimana step-step yang harus kita lakukan untuk membangun bisnis. Belum lagi pilih bisnisnya. Bisnis apa yang cocok kuliner kah? Bisnis apakah? Orang masih bingung kan nentuin yang mana yang paling cocok yang dijalankan sekarang. Nah, kalau bisnis transportasi seperti ini adalah kebutuhan. Sampai kapanpun juga tetap akan dibutuhkan. Karena memang orang masih mobilitasnya tinggi, apalagi di kota besar. Jadi ya, masih akan cerah prospeknya sampai ke depan, itu masih akan sangat menjanjikan. Nah, bersama Be More, kita bantu nih yang punya keterbatasan modal, keterbatasan waktu, dan keterbatasan informasi. Semua kita bantu, kita rangkum jadi satu. Yuk, modalnya terjangkau, nggak perlu repot ngurus apapun, semua Be More yang ngurus. Nanti di akhir kemitraan, tau-tau dapat aset, dapat mobil listrik, BYD, atau WAN. Setiap bulan sebelumnya, selama 5 tahun juga udah dapat passive income. Jadi, jangan ragu untuk masuk ke Be More Green, karena dengan menjadi mitra di

0: apalagi udah duluan Reza sama Farah nih.
1: Iya nih, ini udah dua. Aku dua, Farah dua lagi nih, Bu.
2: Satu nih.
0: Udah direbutin cuma tiga doang. Langsung ketikkan aja promo Iswara Swasti Nama, kirimkan ke Naila di 0812-8888-2956. 0812 8 4 kali 2956.
1: Baik, Bimore Green Rental Mobil Listrik Autopilot, Manager Marketing Bimore Indonesia, Ibu Aida M. Adam, terima kasih banyak.
2: Terima kasih Bu Aida.
0: Sama-sama Resta Farah, terima kasih juga sukses terus
1: pakai
0: suara.
1: Terima kasih.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lu ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lu. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kan ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lu salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya?
2: Iya.
1: Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gua mah tahu.
1: Iya, gua butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu enggak temen gua. Gua mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue. Masa gue sih?
0: Lah ya jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba lu tanya sama anak lu deh.
0: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu. Karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Kok jadi dipojokin? Lu emang tega banget lu.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Memainkan musik pilihan. Iswara.
3: Suara Warga Indonesia.

0: 104 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Tidak terasa sekali, sudah jam 7 ya.
0: Ini lo Jumat mau party gak?
1: Aduh, Nifar? Aku anaknya rumahan banget sekarang.
0: Rumahan ya? Aku juga karena habis bekam, aku juga mau tidur lagi deh. Bye sahabat suara.
1: Bye.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga.

0: ini.
1: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
2: Kenapa?
1: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta, "Ibun boleh enggak aku ini pijit juga?" "Boleh." "Ya, Uta pijit." Abis itu Uta pijit, adek
2: enggak kesakitan mereka.
1: Ya itu Uti ada au au au, au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, "Abis ini Uti ya." Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
3: Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Memutarkan musik yang kamu butuh?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Oh God.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Selamat malam, everyone. Hari Jumat nih, waktunya persiapan liburan dong. Tapi tanggal tua ya. Siapa yang di sini tanggal tua? Klakson 3 kali mobilnya, let's go. Semangat terus ya guys, harusnya dikit lagi gajian. Tapi biar lo juga makin semangat, malam ini gue temenin siaran dari jam 8 sampai jam 10 malam di Nongkrong bareng Beril. Ada banyak banget lagu seru buat lo, gue puterin ya. Gue puterin 2 diantaranya. Satu-satunya High Five.

temenin gue yuk. Absen-absen aja dulu di nomor WhatsApp-nya Iswara 0816-114-1014. Anything, lo bisa mau titip salam, ntar gue bacain. Lo bisa request lagu, lo bisa kasih tahu posisi lo di mana, karena yang gue tahu Jakarta hari ini lagi sibuk banget, macet banget, brother. Kita masuk ke Okai dulu sahabat suara. This one is Lupa Nama Ingat Rasa on 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

Main santai aja ya guys, malam hari ini guys. Bacain dulu deh absen yang udah di WhatsApp. Hai Kak Beril, udah sampai rumah nih. Kebetulan jam kerja tadi sampai siang aja jam 2. Sisanya tidur. Ih, enak banget lu menyambut hari weekend ini dengan tidur di hari Jumat tapi earlier. Keren. Yaudah, selamat beristirahat lah ya. Anyway, lo kan besok pada libur ya. Nonton dong di platform streamingnya Ruang Guru buat lo yang suka banget nontonin Clash of Champions, karena besok gue nge-host di sana. Ini adalah tahun kedua nge-host di Ruang Guru Clash of Champions final chapternya. Ini bakal seru banget, jadi tonton aja di YouTube ya, harusnya ada ya, atau di platform streamingnya Ruang Guru, lo cari aja ya sahabat suara ya. Sekalian promo bro. Besok gue jam 9. Ini ada dari Dinda yang masih di jalan pulang terjebak di dekat GBK. Sumpah tadi gue juga lewat GBK, kok macet banget ya? Karena setahu gue, di GBK tuh ada dua event. Event KKI. Apa sih KKI itu, kayak apa namanya, karya, pokoknya produk-produk Nusantara gitulah di sana. Terus sama satu lagi konser K-pop. Terus ada demo juga di sana. Ampun, Indonesia aku semoga membaik ya. Dan oh ya, juga pengen ngucapin bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk sahabat-sahabat kita yang di Flores, NTT dan juga di Kalimantan. Ini gue bacain update sedikit deh sahabat suara ya. Di Kalimantan itu sekarang total 16.411 KK terdampak. 40.040-nya itu orang mengungsinya. 11.925 rumah rusak, 1.182 orang luka-luka, dan 70 orang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gue selalu gemeter deh kalau misalkan baca kayak gini. Makanya gue selalu pesan, kalau lo yang punya rezeki berlebih, bolehlah donasi-donasi buat sahabat-sahabat kita yang membutuhkan di sana, oke? Okay?

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana. Cerita tentang satu jiwa istimewa yang akhirnya memilih berdiri di garis takdirnya sendiri. Dengan kemegahan panggung yang istimewa, tata artistik yang memukau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara ini akan dilaksanakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu 13 September 2026 dengan dua sesi pertunjukan, pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, Drayang, senang.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Beryl Rasandavi. Lo di sini ada yang kalau ngetik tuh selalu pakai emot nggak sih? Nah, gue tuh kalau memang orang yang bikin gue excited, gue pakai emot. Dan emot yang paling sering gue pakai itu adalah emot sedih, emot nangis. Tuh gue seneng banget. Tapi gue kalau misalkan menunjukkan ekspresi ketawa gue jarang pakai emot. Tapi ternyata sahabat suara, ini ada data mengenai emot-emot di teks gitu ya, di message. Gue bakal spill emoji-emoji yang paling sering dipakai di Amerika. Di emoji itu termasuk bahan penelitian para ahli linguistik katanya. Itu udah dianggap bahasa. The New York Times kerjasama sama Google ngubek-ngubek Reddit dan penggunaan Gboard atau keyboard. Emoji mana sih yang paling sering dipakai? Karena jujur, emoji itu kayak musik bahasa universal sekaligus jebakan umur. Ini ada emot batu tuh gak sih? Moai, batu yang apa sih? Batu yang gambar muka orang. Kemungkinan besar ditulis oleh Gen Alpha. Sedikit Gen Z dan hampir mustahil oleh Millennial dan juga X. Jadi yang paling sering pakai tuh Gen Alpha, sahabat suara. Iya lagi. Adik gue tuh sering Fire. Yang paling sering dipakai Gen Alpha sama Gen Z. Millennial sedikit yang make. Emoji bunga rose ini yang paling sering make Gen Alpha. Terus emoji tengkorak school ya, yeah. Yang paling sering make itu bentar. Andalan Gen Z ternyata. Sekarang makin sering ditinggalin, tapi gue juga enggak pernah make emoji school begini. Emoji 100. Nah, ini yang paling sering hampir pasti orang tua. Antara baby boomers atau Gen X. Walaupun milenial ada potensi juga. Tapi Gen Alpha sama Gen Z hampir mustahil pakai emoji yang nilai 100 itu loh, 100 itu loh. Yang paling sering dipakai semua generasi adalah emoji nangis, bener. Apakah karena setiap insan butuh nangis kejer tanpa pandang usia? Aduh, sahabat suara, kasih tahu dong emot apa yang paling sering lo pakai kalau dikirim-kirim pesan gitulah, sahabat suara. Jawab di WhatsApp 0816-114-1014.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng.

0: 100% mata air alami.
1: Suka sebel gak sih? Lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an. Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogumi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya. Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau bestie kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogumi Jakarta 2026.
2: Di suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ngomongin emot apa yang paling sering lo pake. Kalau mau jawab contohnya kayak Nita ini nih. Kak Beril, aku paling sering pakai emoji love warna hitam karena aku sayang banget sama pasangan aku. Oh, bucin. Apakah WhatsApp lu buat chat sama pasangan lu doang? Hah? Atau jangan-jangan lo ngirim emot itu ke banyak cowok? Bar, ya gak? Yang lain kalau mau jawab boleh tinggal di WhatsApp Iswara aja 0816-114-1014. Gue nongol lagi nanti jam 9 malam ya, di jam keduanya Beril, di nongkrong bareng Beril.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jam kedua Battle

0: update-update dong sahabat suara yang mau titip salam, boleh. Yeah. Mungkin lo ada yang kangen nih, contohnya kayak si Aldo. Mau titip salam nih buat adik gue yang lagi di Bekasi. Ini si kembar dua ini nih selalu titip salam ya. Kenapa gak lo chatan aja berdua sih?
1: Sehat-sehat ya Aldo Aldi ya.
0: Aldo Aldi kembaran ngechatin gue hari-hari. Ada Putri yang ternyata udah sampai rumah juga nih dari jam 4 sore katanya. Kih, paling enak banget ya. Ya gue mah di sini mah kerja be ngehibur lu pada ya. Makanya nanti kalau mau cerita, kalau ada cerita kirim aja sesi curhat lo ya. Kirim aja curhatan lo di sesi curhat nanti. Abis beberapa lagu lah di BTS, Berani Terbuka sama Beryl. Kirim aja cerita lo ke WhatsApp Iswara 0816-114-1014. And anyway, topik malam hari ini adalah emoji apa yang paling sering lo pakai kalau lagi chattingan sama orang. Jawabnya di mana? Di WhatsApp 0816-114-1014. Ditung.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil membersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau bestie kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026.
0: Di suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi gak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di iSuara. iSuara.
4: Kamu sedang mendengarkan iSuara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Cernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya...
2: Lu belum ganti kaos kaki kali?
1: Kayak ada apa gitu bau ya?
3: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
1: Hah?
3: Ada orangnya di sebelahnya.
1: Yang mana sih?
2: Gue gak nyium bawa apa-apa.
1: Emang?
2: Bawa apa sih?
1: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya...
2: Lu belum ganti kaos kaki kali?
1: Gue mau mandi tiap hari, sebentar ya. Saya mendekat ke mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedeketan.
2: Lah kan biar mentok.
1: Iya.
2: Kan biar mentok.
1: Kenal lagi. Masnya bau ya.
3: Gak boleh ngomong gitu mas.
2: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
1: Sama kamu mas. Bau. Benar, sumpah bau banget mas.
2: Emang menurut kamu saya bau?
3: Enggak, mas tuh gak bau. Cuman kayak hidung saya perih kalau deket mas, kenapa ya?
2: Oh, iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
3: Oh,
2: gitu. Emang lumayan agak pedes sih
3: gitu.
1: Tapi kayaknya mas bau deh. Bau-baunya ke mas mau ngutang ya kayak
3: saya
1: ya.
3: Baunya mau minjem duit.
2: Bercanda kan, kamu lagi bercanda kan?
1: Enggak, serius.
2: Karena sejauh ini sih kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, gak pernah deh.
1: Nah itu dia makanya, kalau saya makan orangnya apa adanya mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
2: Tapi sebelum menunjuk orang, jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya mbak terlalu dekat sama mulut mbak.
1: Ini hasil operasi loh mas.
3: Operasi didempetin.
2: Makin turun, makin turun.
1: Iya saya dempetin, maksudnya gitu, biar gak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
3: Jangan ngomong gitu dong.
1: Kita bilang, gimana, kita mas, harus jujur.
3: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih mas?
2: Saya gak pakai baju kan? Saya lagi gak pakai baju.
3: Oh ini kulit.
2: Ini kulit.
1: Kulitnya kayak motif baju ya.
3: Oh iya.
2: Ini bukan corak.
1: Apa?
2: Ini bulu ketek saya.
1: Oh bulu ketek. Oh mas, pola bulu keteknya.
2: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
1: Oh,
2: bulu ketek saya.
1: Wow, kipa bagus catur. Sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini, pion.
2: Ini tempat sauna kan ini?
3: Bukan mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih, Bun? Aduh.
1: Ya ampun, masa lu gak tahu?
3: Di mana sih ini?
1: Ini loh mas. Kita itu tuh di... Ya Allah mas.
2: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti... Saya bukan tempat sauna nih.
1: Bukan.
2: Ini tempat apa sih?
1: Lah itu saya juga lagi berpikir keras. Ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
3: Ini di mana sih emang?
2: Di mana sih bikin, ini?
1: Itu dia saya lagi berpikir.
2: Ini kan ada cewek, ada cowok. Terus saya buka baju. Tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
1: Ini padahal harusnya gak boleh loh buka baju di tempat ini.
2: Loh saya kira tempat sauna. Makanya saya buka baju.
1: Panas sih memang di sini ya.
2: Lah iya makanya.
1: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.